RPD Kutium 99.4 FM bersama kita Jerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutium. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi ya, dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kembali Novani menyapa Anda semuanya, tentunya kita berada di program Morning Show dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Senin ya, 7 September 2026. Dan seperti biasanya juga pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pastinya juga di program Morning Show, Novani akan berbagi informasi serta menyemangati Anda semuanya dengan lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi.

Si 99.4 FM. Oke, baik Bergar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Niji, Laskar Pelangi. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya buat Anda semuanya tentunya juga ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 8, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini juga tentunya. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi ya terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya ya, dimanapun Anda tengah berada, yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Ataupun ya buat Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya, yakni di website rpd.kotaitimur.go.id, atau juga mungkin yang saat ini mendengarkan siaran live streaming kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Ya boleh ya buat Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio ya di 99.4 FM. Tadi sudah disebutkan ya, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami di website rpd.kotaitimur.go.id atau di aplikasi Suara ID dan Radio Garden pendengar ya. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Di hari ke-7 ya, di bulan September 2026. Atau tepatnya di minggu kedua ya, di bulan September 2026 pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya. Apalagi kita sudah berada di hari Senin ya. Setelah kemarin 2 hari, Sabtu dan Minggu, weekend ya. Dan kita sudah berada di, tidak terasa ya, sudah berada di hari Senin kembali. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, baik pendengar, sejumlah informasi akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Morning Show. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
4: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
5: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung. Tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
6: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
7: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: 94 FM. RPD Kutim FM.

tim 99.4 FM bersama Gita Jerdas. Oke, baik bergara satu persembahan lagu dari miliknya Fatin Sidkia ya, yang sudah membawa kebersamaan kita di menit 22 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, seperti biasanya di sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Gimana pendengar, terkait informasi terkait perakiran cuaca ini kami akses ya di www.bmkg.go.id. Ya, pendengar, berikut informasi selengkapnya untuk Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, pendengar ya. Untuk hari ini, Senin 7 September 2026, ini agak berbeda ya dari hari-hari sebelumnya, di mana ada beberapa kecamatan, pendengar, yang akan turun hujan ringan, ya pendengar ya. Dan untuk wilayah yang akan mengalami hujan ringan diantaranya yakni Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Kecamatan Busang, Kecamatan Telen, kemudian Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat. Pendengar, jadi ada 5 kecamatan yang diperkirakan akan turun hujan pada hari ini ya, Senin 7 September 2026. Yakni kecamatan-kecamatan yang terbilang cukup jauh ya dari ibu kota kabupaten, yakni Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Kecamatan Busang, Telen, kemudian juga Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Longmesangat. Pendengar ya, untuk hari ini diprediksi akan turun hujan ringan dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 99 persen, pendengar ya, untuk hari ini. Dan selebihnya beberapa kecamatan ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur, ada 13 kecamatan lainnya masih didominasi dengan cuaca cerah berawan, pendengar ya, pada hari ini, termasuk juga untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 60 hingga 99 persen, pendengar ya, pada hari ini Senin 7 September 2026, di mana pendengar cuaca cerah hingga berawan ya, cerah berawan pada hari ini juga didominasi untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Ini juga terpantau ya dari mulai pagi hingga menjelang malam hari nanti, cuaca cerah berawan pendengar ya sepanjang hari ini mendominasi untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dengan suhu di rata-rata 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 74% hingga 87% ya pada hari ini Senin 7 September 2026. Ya, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta dalam satu hari ini. Tepat di hari Senin ya, 7 September 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di www.bmkg.go.id, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkait cuaca ya.
Anda bisa mendownload aplikasi Info BMKG di handphone Anda pendengar ya, dan melalui aplikasi Info BMKG Anda bisa juga ya mendapatkan perupdatean terkait cuaca, kemudian juga iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Okay, baik pendengar di 99.4 FM, tetap semangat aja buat semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan dalam satu hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap semangat dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya tentunya ya. Dan okay, baik pendengar, Novani masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di ROP di Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

CD Kutip 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, bergaris satu persembahan lagu dari miliknya Audi ya, dengan judul Arti Hadirmu. Ini lagu terbilang lagu yang cukup lama yang sudah dirilis, pendengar ya, di tahun 2000-an ya. Dan pastinya para pendengar setia RPD Kutip sudah enggak asing lagi dengan penyanyi Indonesia yang satu ini ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, lagu ini hadir ya untuk menemani Anda semuanya juga di kesempatan saat ini di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Senin ya 7 September 2026, dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 40 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini, biar lebih semangat lagi untuk ya untuk sesi kali ini. Sebelum Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda, Novani mau kirim-kirim salam terlebih dahulu ya, biar lebih semangat lagi nih ya. Terutama untuk kru RPD Kutip di kesempatan pagi hari ini. Ya, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Dia Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk Bapak Marwan, kemudian untuk rekan yang lain ada rekan Hediana, ada rekan Christine, kemudian juga rekan Ulfa, rekan Esther, rekan Subuh, dan juga rekan Firman. Pokoknya untuk seluruh kru RPD Kutip, mudah-mudahan saat ini juga dalam kabar yang baik, juga kabar yang sehat juga pastinya, dan tetap semangat juga tentunya dalam menjalankan segala aktivitas ya untuk hari ini. Dan tidak lupa juga Novani menyapa untuk rekan-rekan yang saat ini tengah bekerja di perkantoran Bukit Pelangi sana, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur juga tentunya ya. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Roni Bonar ya, selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Kemudian untuk Bapak Rashid selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, dan seluruh staf jajaran di lingkup Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur pada pagi hari ini juga tentunya ya. Salam semangat selalu untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini juga. Dan untuk informasi, ini ada satu agenda ya yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, yakni akan ada kegiatan seminar parenting oleh Dharma Wanita Persatuan atau DWP Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur yang akan dilaksanakan pada hari ini, tepat di hari Senin ya 7 September 2026, pendengar ya. Ya, pendengar, di mana sehubungan dengan akan dilaksanakannya seminar parenting oleh Dharma Wanita Persatuan Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur dengan tema yakni bijak berselancar, kuat berpijak, lindungi anak dari cyberbullying, berkuat ketahanan di dunia nyata. Di mana kegiatan ini menghadirkan narasumber Ibu Nurika Nugraheni. Dan diinfokan juga ya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 7 September 2026. Pada pukul 8.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, pendengar. Ya, semoga kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Terutama kegiatan Dharma Wanita Persatuan ya, atau DWP Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik, bergara di 99.4 FM. Ya, selain itu juga
ini ada informasi ya terkait pengalihan pengalihan atau penutupan sementara ya jalan di, jalan Sangatta Rantau Pulung. Ya, terkait akan dilaksanakannya pengerjaan perbaikan jembatan Bailey ya pada ruas jalan Sangatta Rantau Pulung. Maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta keselamatan pekerja dan pengguna jalan, perlu dilakukan penutupan sementara jalan pada lokasi pekerjaan. Dan adapun pelaksanaan penutupan jalan direncanakan di ruas jalan Sangatta Rantau Pulung dengan lokasi STA 29 plus 700. Yakni kegiatan perbaikan jembatan Bailey yang sudah dimulai pada tanggal 2 September 2026 kemarin pendengar ya. Dan adapun perkiraan pengerjaan perbaikan jembatan ini kurang lebih 7 hari. Dari tanggal 2 ya sampai tanggal 8 September 2026 pendengar ya, di mana penutupan jalan dilakukan karena kegiatan pemasangan jembatan Bailey memerlukan ruang kerja dan penggunaan alat berat sehingga tidak memungkinkan kendaraan untuk melintas ya secara normal di lokasi pekerjaan. Dan penutupan jalan ini bersifat sementara dan akan dibuka kembali setelah kondisi jembatan dinyatakan aman untuk dilalui oleh kendaraan. Dan untuk informasi pengguna jalan ya yang mungkin akan ke Rantau Pulung ya, bisa untuk melewati Bengalon ya untuk sementara waktu, dikarenakan adanya penutupan sementara ya pengerjaan jembatan Bailey di ruas jalan Sangatta Rantau Pulung ini pendengar ya. Di sini ku berdiri mencoba mengerti. Oke, baik bergar di 99.4 FM. Buat Anda pendengar juga yang saat ini sedang berkendaraan ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan yang juga pastinya. Dihimbau bagi Anda pengguna sepeda motor atau roda 2, pastikan untuk selalu mengenakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman, lengkapi surat-surat kendaraan Anda baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik bergar di 99.4 FM, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tetap semangat untuk semuanya tentunya ya. Dan Novani masih akan hadir kembali untuk Anda semuanya ya di sesi terakhir di program Morning Show untuk edisi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

9 poin 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik berdengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 52 ya, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ini ada kabar berita nasional ya, dari erupsi gunung ya, yang terjadi bebarengan di Indonesia. Ini diketahui ada beberapa ada sebanyak 4 gunung ya pendengar ya, yang erupsi pada tanggal 6 September 2026. Ya, pendengar, berikut daftar gunung api di Indonesia yang erupsi di tanggal 6 September 2026, yakni Gunung Anak Krakatau ya, yang sempat erupsi pada 6 September 2026. Kemudian Gunung Ili Lewotolok ya, sempat juga mengeluarkan kolom abu 400 meter. Kemudian Gunung Ibu juga mengeluarkan abu ke arah timur laut. Dan Gunung Semeru ya pendengar juga mengeluarkan kolom abu vulkanik ya pada 1 September pendengar ya. Jadi memang ini beberapa gunung yang ada di Indonesia. Ini sempat bersamaan ya pendengar ya, tepatnya di bulan September, di awal bulan September 2026 pendengar ya. Dan adapun daftar gunung yang berstatus siaga, yakni Gunung Lewotobi laki-laki ya, ini diinfokan masih level 3 siaga. Kemudian Gunung Merapi juga masih berstatus siaga level 3. Kemudian Gunung Sinabung berstatus siaga level 3. Pendengar ya. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, informasi terkait erupsi gunung ya, beberapa gunung yang ada di Indonesia. Ini menjadi topik utama ya di berita nasional pendengar ya, di bulan, di awal bulan September 2026. Dan untuk terkait Gunung Anak Krakatau ya, infonya apa ya, mendengar ya, Bandara Suta ya ditutup ya hingga tengah malam, di mana 1039 penerbangan terdampak erupsi Anak Krakatau pendengar ya. Jadi erupsi Anak Krakatau ini bukan hanya dirasakan di Jawa Barat saja, tetapi sudah sampai di Jakarta juga nih pendengar ya. Jadi berdengar di 99.4 FM, informasinya juga bahwasannya warga ya, sebagian warga juga yang berada di kawasan pesisir Banten ya, sudah memilih untuk mengungsi ke tempat kerabat atau daerah yang lebih tinggi karena memang khawatir ya akibat getaran dan dentuman erupsi Gunung Anak Krakatau pendengar. Ya, semoga semuanya dalam kabar baik-baik saja dan juga sehat tentunya ya untuk warga yang pengungsi juga. Dan bukan hanya erupsi gunung saja yang ada di Indonesia kan, tetapi juga kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah pulau Kalimantan juga saat ini masih terpantau juga nih pendengar ya. Bahkan juga di Kalimantan Timur sendiri pendengar ya. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan
menjaga pola hidup bersih dan sehat. Tentunya selalu menggunakan masker ya ketika Anda sedang beraktivitas di luar ruangan. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, cukup minum air putih tentunya ya pendengar. Dan juga rajin untuk berolahraga. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Ya, untuk informasi terakhir yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, penutup jumpa kita ya di program Morning Show. Ini ada satu informasi laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim, yakni berupa STNK motor Honda dan SIM C dengan nomor polisi KT 4960 RH atas nama Abdul Supai yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5437-9749 atas nama Abdul Supai, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM. Demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini, Senin 7 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas.

0: dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Rung 1 RRI Samarinda.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Saya Deni Kartikasari ditemani oleh Saladeva dan juga Deni Wahyudi yang menemani Anda di pagi hari ini untuk acara Halo RRI. Dan juga ada Kahvi di sini ya, yang akan menemani Anda pendengar hingga pukul 10 nantinya. Di acara Halo RRI seperti biasanya untuk edisi Senin tanggal 7 September 2026 kami mengundang Anda untuk memberikan informasi-informasi ataupun aduan layanan publik yang mungkin ada di sekitar Anda. Silakan bergabung bersama kami pendengar, tentunya masih di 743495 atau di 736566. Sudah ada yang bergabung?

0: Bersama kita di saat ini ada Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua ya.
0: Selamat pagi, Bapak.
1: Saya mohon sedikit waktunya.
0: Ya, siap. Silakan, Bapak.
1: Jadi, masalah pipa PDAM itu, sekarang sudah hampir tersambung 100 meter dari seberang jalan itu, Mbak Dinia.
0: Iya.
1: Ya. Nah, saya kan bukan dia nih, bilangnya ah, tidak mungkin mat dunia. Apa hubungan dengan apa namanya itu pipa? Bukan drainase yang ini yang mau dibangun. Parit itu kan lebarnya 6 meter ke bawah 3 meter setengah kan? Saya nyebut itu kanal raksasa karena lebar itu Mbak Deni. Itu yang sudah saya kirim tuh. Nah, jadi terima kasih kepada Perumdam. Kepala tekniknya kan ngobrol sama saya itu sampai jam 2 tuh Mbak Deni.
0: Iya.
1: Waktu kita interaktif tuh kan. Jadi saya bilang gini sama teman-teman itu, pipa yang lama kan udah ujur Mbak. Sudah tua. Nah, begitu kena kan pecah dia. Jadi saya sampai ngingatkan sore itu kan. Oh iya Pak, katanya. Nah, akhirnya tersentuh. Saya bilang kan, itu Pak, kita sudah hatinya hati-hati, lemah lembut. Tapi namanya tersentuh, enggak merasa katanya Mbak Deni. Saya ketawa aja, ya sudah memang enggak apa-apa. Nah, yang jelas itu terima kasih kepada Perumdam itu. Artinya semua nanti rapi Mbak Deni. Kita kan ada jalur 4 situ. Pipa itu. Jadi, kalau sudah itu rampung semua, mungkin 1 bulan, alhamdulillah nanti kita air, pasukan air kan tetap mengalir. Nah, 43% ke kota itu. Jadi Mbak Deni ya, terima kasih sekali lagi pada Perumdam. Ini bocor lagi Mbak Deni. Karena tekanan itu kan 50% dihidupkan. Nah, begitu 70 dia kan pecah lagi itu. Jadi air tetap jalan, cuman sewaktu-waktu nanti mati lagi. Nah, jadi baiknya RRI itu ya, Hello Samarinda nih, saya sudah apa namanya mohon kepada pemerintah kota atau provinsi. Itu kan banjir di daerah kami Kampung Jawa itu. Saya bilang kan walaupun parit itu drainase diperbaiki sedemikian rupa dengan Pak Saparudin, duduk satu meja hari itu kan ngopi, itu percuma saudaraku. Kalau itu dibedah langsung ke Sungai Mahakam, saya kan teriak-teriak terus sama Mbak Denia dari 2017 itu. Nah, akhirnya sudah terpenuhi alhamdulillah kan. Ya, tapi saya tidak minta dipuji karena untuk kemaslahatan umat aja sebenarnya Mbak Dini ya. Nah, bayangkan aja saya yang bawa pasien teman saya sakit, pas hari gerimis hujan lebat, itu selutut saya. Untung mesin udah mati kan. Nah, jadi itulah saya itu berinisiatif itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi pekerjanya itu dari PT DAS, Pak Sucipto tuh, saya kira tua saya, sekalinya tua dia umur 71, awet muda juga dia. Jadi pekerjanya itu banyak dari Madura, Bangkalan itu diambilnya itu pekerjanya. Nah ini satu lagi Mbak Deni. Saya bilang kan dari dulu Suryanata dan Antasari itu harus dibikin kanal juga. Kalau nggak bisa. Nah sangat tenangnya saya itu, nggak minta dipuji. Terus itu Pak bertahap 2 PT nanti menyelesaikan tuh arus airnya lewat ke Ijabah. Tenang kan Mbak Deni ya? Tapi saya nggak minta dipuji. Karena RRI itu sudah 20 tahun kan. Berapa tahun kita?
0: 81 nih? Pak.
1: Nah makanya kan kita itu Samarinda kan membangun Kaltim untuk semuanya bilang almarhum pawang paru kan Mbak Deni ya. Nah jadi sudah terobati untuk yang di apa Kampung Jawa dengan Antasari Suryanata. Tapi PR lagi Kota Madya. Tolong dibikinkan lagi kanal. Saya bilang kanal raksasa, cocok aja Mbak Deni. Bikinkan lagi tuh, kalau enggak Tularung tetap banjir. Jadi kita bukan kiri, tapi semuanya tuh jangan ada lagi banjir Mbak Deni ya. Ya kan Kota Madya Samarinda. Makanya kan saya bilang kan IKN 460 triliun bisa dibangun kan. Nah, tapi kita bukan kiri. Artinya IKN dibangun, yang di bawah kecil dibangun. Jadi semuanya itu yang di Kampung Jawa saya tanya kan, berapa miliar nih? 19 miliar bilangnya Mbak Deni. Tapi kalau di Antasari itu 22 miliar katanya. Jadi segitunya. Nah, sisikan anggaran itu kan segitu aja Mbak Deni ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah terobati, enggak banjir lagi. Terus itu terakhir ini di Tolo di apa? jalan Cermai itu dipasang booster.
0: Mm-hmm.
1: Nah, booster itu nanti kalau airnya melimpah, debitnya itu nanti disedot dengan pompa turbo itu.
0: Iya.
1: Cocok aja Mbak Deni?
0: Iya.
1: Ya, saya tidak minta dipuji karena untuk masalah nomad.
0: Yeah.
1: Selamat bekerja untuk Perumdam ya dengan PT DAS, PUPR yeah. juga. Banyak-banyak terima kasih. Banjir di Kampung Jawa dengan Suryanata Antasari bisa terobati.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih Mbak Deni. Selamat ulang tahun RRI yang keberapa Mbak Deni? 81 ya?
0: Iya, ke-81 Pak.
1: Saya tidak bisa hadir karena ada urusan.
0: Uh-uh.
1: Tapi kalau malam pertemuan tanggal 12 ya itu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Saya akan datang. Kalau saya datang Mbak Deni ya, kalau gagah saya jangan dipuji, kalau saya jelek hitam jangan dihina.
0: Iya.
1: Segitunya. Mendengarkan suara saya berpahala.
0: Iya. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan pipa PDAM ya, yang sekarang sudah hampir tersambung 100 meter dari seberang jalan, dan juga penanganan banjir di Kampung Jawa dan Suryanata Antasari sudah cukup mengobati karena sekarang sudah baik ya, atau sudah bagus. Baik, ada Pak Arman dari Loajanan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Arman, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bu Dini.
0: Selamat pagi Bapak, apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang bisa disampaikan Pak ya, di pagi
2: ada
0: ini?
2: Ada yang mau ku sampaikan, ada 3 hal.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Yang pertama, itu kan panasnya luar biasa ya.
0: Iya, benar.
2: Ya. Nah, setiap tahun kita pasti ada nih yang fenomena panas-panas seperti ini. Ada yang panasnya yang biasa-biasa, ada yang panas yang luar biasa. Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepenten untuk menyediakan bibit pohon untuk ditanam di depan rumah warga-warga yang mau aja Bu Dini, gratis. Nah, kemudian dia kalau gratis kan, misalkan saya minta nih bibit pohon garu nih, saya mau nanam di lahan depan rumah saya. Nah ini fotonya, saya minta bibitnya. Nah dikirimlah bibitnya. Saya tanam, saya rawat tuh Bu Dini. Nanti mungkin daerah sana minta lagi. Jadi disediakan Bu Dini. Jadi sedikit-sedikit-sedikit akhirnya hijau nanti kota kita Bu Dini. Nah seperti itu. Karena panasnya ini kalau ngandalkan kipas angin, ngandalkan AC, ngandalkan atap, gak bisa Bu Dini. Karena hawanya luar biasa. Nah saya berharap itu Bu Dini menyediakan bibit pohon.
0: Bibit,
2: iya. Iya. Pohon apa
0: untuk penghijauan ya?
2: Iya, untuk penghijauan.
0: Iya.
2: Saya sangat senang sekali Bu Dini kalau disediakan bibit pohon garu unggul. Saya pengen ngambil minta 2 aja buat ditanam di depan rumah agar supaya rimbun, rindang.
0: Nah, itu. Bukan pohon mangga ya, Pak?
2: Jangan pohon mangga itu ngerusak Bu Dini.
0: Oh iya kan. Tapi kalau udah berbuah kan bisa dipanen Pak.
2: Ya cuma kasihan tetangga.
0: Iya.
2: Ya, ngiler terus nanti dia kalau nggak dikasih.
0: Baik. Ya ada lagi Pak.
2: Yang kedua tentang Kahutla.
0: Iya.
2: Kahutla ini kan banyak nih. Ada yang membakar lahan sengaja, ada yang tidak sengaja, ada yang merembet-rembet atau segala macam lah, intinya seperti itu. Saya berharap kepada pihak-pihak yang di zona wilayahnya seperti saya sebut saja, kecamatan, kelurahan, RT, dan di bawahnya, agar supaya memotok atau mendata di wilayahnya, misalkan wilayah Kukar, kecamatan Loh Kulu, saya sebut aja nih. Nah, itu dinaikkan kamera drone, kemudian didata, ini daerah mana-mana aja sih yang dibakar, nah, ketahuan itu. Jadi nanti RT desa apa kepala desanya turun ke lapangan mendata, memberikan somasi, kemudian surat pernyataan. Kan di setiap desa kelurahan ada LO ya Mbak, legal officer, yang telah dibidik dibina oleh Kemenkumham, dan itu ada biayanya. Nah agar supaya di tahun kemudian mereka paham, oh ini yang kami dapat somasi kalau kami membakar, merambat, bla bla bla. Ini akan dikena sanksi hukum. Nah seperti itu Mbak, karena dengan kamera drone, data-data yang titik-titik dia membakar-bakar itu udah ketahuan Bo. Nah kan orang Samarinda, dia berkebun di wilayah Kukar, Loh Kulu, dia bakar di sana semau-maunya aja. Nah itu karena 4 penjuru mata angin Bo, Bu Dini, kalau dibakar-bakar puluhan orang, satu dua puluhan ratusan, lama-lama kabut asap ya itu jadi penyakit sudah. Nah seperti itu Bu Dini, jadi tahun demi tahun depan kita bisa kurang-kurangin lah. Nah seperti itu, jadi harus kamera drone harus naik itu Bu Dini, pendataannya harus, jangan mengandalkan satelit-satelit itu, ah susah itu. Jadi kalau sudah di lapangan didatangin, di udara, di foto, di video, itu data fakta itu udah gak bisa mungkir lagi. Nah yang kedua tentang BBM Bu Dini. BBM ini banyak yang mengisi berulang-ulang. Kan itu dilarang ya Bu Dini. Nah itu kan dilarang. Kemudian berulang-ulang itu ada yang sampai 20 kali, ada yang sampai 40 kali. Kalau mobil itu 10 kali. Beda-beda tempat SPBU, kadang di SPBU itu aja muter-muter dia. Nah ini operator nih nakal nih. Kamera ada, itu kan ditindak Bu Dini. Nah kemudian kalau dia tidak terekam datanya, misalkan dia ngisi nih sekali, dia ngisi lagi Bu, kok sudah terkoneksi. Itu harusnya di backlist sudah. Secara manual langsung dipoto tak platnya. Ya kebanyakan itu nggak daftar itu Bu Dini, berulang-ulang itu. Nah kasihan masyarakat yang kepengen BBM murah Bu Dini. Dan masyarakat berjumlah lagi panas-panas kayak gini. Aduh kasihan. Di SPBU saya ini Bu Dini ada di dua titik itu, ibu-ibu dengan pengetep itu adu mulut Bu Dini. Untung nggak adu fisik. Itu ada rekamannya itu, tolong itu dibuka itu pihak-pihak yang berkepenten itu. Jangan sampai hal-hal yang meresahkan seperti ini nanti ya perang-perang apalah nanti. Itu dihindarin lah itu ya Bu Dini ya. Nah itu aja Bu Dini.
0: Baik Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Loajanan yang menyampaikan terkait dengan cara mengatasi cuaca panas ya. Sebaiknya juga dinas-dinas terkait ataupun pemerintahan, mulai dari kelurahan hingga ke RT/RW ya, menyiapkan satu pohon ya untuk ditanam masyarakat. Dan juga ini terkait tadi antrian BBM yang memang ini kadang dua kali masyarakat atau pembeli ya dua kali, padahal ini tidak dibolehkan, jadi mohon ditertibkan. Dan yang ketiga ini terkait dengan hujan ya. Ya yang memang juga tadi ini kebakaran hutan ya, kebakaran hutan yang ini memang menurut masyarakat ini memang sengaja dilakukan oleh orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebaiknya juga pihak pemerintahan, baik itu dari kecamatan, kelurahan, juga harus menyiapkan drone untuk melihat langsung secara jelas dari atas ya, bisa dilihat mana wilayah mana aja yang terkena ataupun terdampak dari karhutlah tersebut. Baik, terima kasih Pak Arman dari Loajanan. Dan juga ini ada WhatsApp dari Mama Juna ya di Kutai Barat. Salam untuk keluarga di Samarinda, khususnya Kelurahan Loabua. Di sini juga di Kutai Barat tidak ada hujannya, asap sering ada dan juga sering mati lampu. Untungnya mengandalkan air sumur, walaupun juga harus tengah malam menyalakan pompa air karena kalau di pagi hari airnya sangat kecil. Baik, terima kasih Pak Ibu Mama Juna ya, Mama Juna yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini, masih di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Eh, napa lu pagi-pagi cemberut? Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis. Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file nggak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
4: Oh ya ampun,
3: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
4: Kamu nanya?
3: Kamu bertanya-tanya, 50 ribu doang sih.
4: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
5: Siap, satu bos.
4: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
5: Siap, satu bos.
4: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
5: Siap, satu bos.
4: Satu-satu terus? Apa sih itu?
6: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Yes!

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar masih dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan pendengar untuk bergabung di nomor WhatsApp yang sudah kami siapkan untuk Anda, ataupun di nomor telepon di 743495 ataupun di 736566. Masih bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Saladeva dan juga Dini Wahyu Yudi, serta ada Kavi yang menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Ya, di nomor WhatsApp di 0811-554-4976. Sambil menantikan Anda, pendengar, di layanan telepon maupun di layanan WhatsApp, beberapa informasi kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini, di mana pendengar, informasi yang kami sampaikan untuk Anda terkait dengan distribusi air bersih ya, yang dibagi ataupun disalurkan oleh pihak BPBD yang bekerja sama dengan PUPR, Damkar, dan juga bekerja sama dengan Perumda ya, Perumda. Nah, ini pendengar, saat ini BPBD ya bersama dengan tim mendistribusikan air bersih bagi masyarakat yang terdampak terganggunya produksi air bersih. Informasi yang diperoleh RRI dari Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan distribusi air dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya untuk minum dan memasak. Tidak diperuntukkan untuk kebutuhan mandi, mencuci maupun juga MCK. Dan menurutnya suplai air diberikan ke wilayah yang instalasi pengelolaan air atau IPA-nya terdampak intrusi air laut. Kondisi tersebut menyebabkan IPA tidak dapat memproduksi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dikatakannya juga pendengar, permintaan air bersih kepada warga ini diberikan secara umum ya, tidak secara per kepala rumah tangga ataupun didistribusikan per rumah ya, tapi diberikan di umum ya, di melalui umum ya. Dan juga ini untuk Anda yang memang menginginkan di lokasi Anda atau di tempat Anda tinggal didistribusikan air, Anda bisa langsung ke call center Pusdalops BPBD Samarinda. Itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan kita nantinya pendengar akan bergabung bersama dengan rekan kami yang akan memberikan informasi terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di Kutai Barat. Dan seperti apa keluhannya, kami akan berbincang bersama dengan rekan kami yang ada di Kutai Barat saat ini. Ya, sepertinya sudah tersambung. Selamat pagi, Bang Andreas. Halo, Bang Andreas.
1: Ya. Ya, selamat pagi, Denny.
0: Iya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bang? Ya, sepertinya hilang ya, hilang suaranya Bang Andreas, sepertinya hilang. Kita coba lagi untuk terhubung bersama dengan Bang Andreas di saat ini untuk memberikan informasi apa saja yang ada di Kutai Barat. Bang Andreas? Halo, Bang Andreas? Ya, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita akan mencoba kembali nanti menghubungi Bang Andreas seperti apa informasi-informasi yang ada ataupun yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Sendawar, Kutai Barat. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di saat ini, pendengar. Kita coba kembali, ini sudah tersambung bersama dengan Bang Andreas. Halo Bang Andreas. Halo, iya, masih juga terputus. Baik, beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Ini dalam acara Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami saat ini, pendengar, silahkan bergabung ya. Suara Anda solusi bersama, dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda melalui rri.co.id. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih dengan informasi air bersih ya. Di saat ini juga pendengar, yang mana ini kemarau panjang di saat ini pendengar. Jadi pihak-pihak ataupun dinas terkait ya, terutama BPBD dan juga Dinas Pemadam Kebakaran, PUPR, dan juga Perumdam Tirta Kencana, Balai Wilayah Sungai atau BWS, dan juga PMI, ini mencoba menyampaikan ataupun mencoba mencari solusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan air. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan ada 16 unit mobil tangki yang dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Samarinda yang terdampak kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Dan ia juga menyampaikan ini merupakan kolaborasi dalam sejumlah instansi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Jadi pendengar, setiap mobil tangki itu memiliki kapasitas 5.000 liter air dan disalurkan kepada warga yang membutuhkan secara umum. Dan ini disalurkan dengan shift ya, ada shift pagi dan juga ada shift sore. Dan ini memang merata diberikan pihak ataupun tim kepada warga yang memang ini warganya sudah atau kepala lurahnya atau kecamatannya yang memang sudah menghubungi pihak BPBD untuk mendapatkan air bersih khususnya untuk memasak dan juga untuk diminum. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini juga disampaikannya pendengar, walaupun kadang-kadang ini terkendala ya, kalau ataupun jika terjadi misalnya kebakaran. Nah, sementara juga ada pendistribusian air. Namun kata BPBD ataupun Pak Suarso menyampaikan ini pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu pemadamannya. Kalaupun sedang adanya pendistribusian air bersih, maka mobil ataupun tangki mobil yang bertugas untuk pendistribusian air bersih akan dikerahkan 2 sampai 3 mobil tangki, 3 unit ya mobil tangki untuk pendistribusian air bersih kepada warga. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini pendengar, dan melalui Google Form juga Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi isu-isu yang memang ini isu-isu yang memang ini pelayanan publik ya, yang memang juga harus disampaikan kepada masyarakat. Baik, kita coba kembali menyambungkan telepon bersama dengan Bang Andreas. Mudah-mudahan ini bisa tersambung ya di saat ini. Halo, selamat pagi Bang Andreas. Halo Bang Andreas. Halo Bang Andreas. Ya, kita masih belum tersambung ya bersama dengan Bung Andreas di Kutai Barat. Ini mungkin jaringan ya, jaringan mungkin ya. Iya, halo Bang Andreas. Bagaimana Bang Andreas, informasi di sana Bang Andreas? Ini jaringannya sepertinya terputus-putus ya Bang Andreas ya.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bang Andreas.
2: Ya, halo, selamat pagi. Ya, kita coba lagi nih, apakah bisa dengar nih Pak Deni?
0: Ya, baik Bang Andreas, kami dapat dengar suara Bang Andreas di studio. Ini jaringan sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya Bang Andreas ya. Apakah di sana hujan Bang Andreas?
2: Ya, ya. Ya, halo.
0: Ya, halo Bang Andreas.
2: Ya, selamat pagi Deni.
0: Selamat pagi Bang.
2: Ya, baik-baik.
0: Apakah di sana hujan Bang?
2: Ya, pagi hari ini masih mendung, mendung ini.
0: Masih
2: Kondisi
0: mendung ya,
2: sekarang.
0: tapi jaringan sudah tidak bagus ya, Bang ya?
2: Ya, sejak kemarin memang sempat beberapa kali terganggu jaringan telekomunikasi ini.
0: Oke. Apa yang menjadi keluhan masyarakat kita di sana, Bang?
2: Baik, terima kasih Dendi dan pendengar Pro 1. Ini informasi pertama yang terkait dengan mulai hari ini sampai dengan tanggal 12 September nanti pemerintah daerah kembali memperpanjang ya. Memperpanjang masa liburan siswa atau belajar dari rumah untuk seluruh peserta didik mulai dari PAUD sampai dengan SMA di wilayah Kutai Barat menyusul kabut asap yang belum juga mereda nih di wilayah Kutai Barat ini.
0: Ya.
2: Nah, itu informasi pertama terkait dengan masih tingginya karhutla yang masih terjadi dan menyebabkan kabut asap di seluruh wilayah Kutai Barat sehingga pemerintah daerah memperpanjang sekolah dari rumah sampai dengan tanggal 12 September 2026 yang baru saja dirilis oleh pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Kamis Juli. Ya, kemudian ini untuk titik karhutla yang terakhir yang terupdate per hari ini baru saja kemarin terjadi tadi malam di Kampung Muara Batu, Kecamatan Linggang Marimun. Kemudian ada juga di beberapa daerah lain seperti di Simpanya. Kemudian di Kampung Mantar, Kecamatan Damai yang juga masih terjadi karhutla sehingga menyebabkan kabut asap masih terjadi di wilayah Kutai Barat. Nah itu informasi pertama yang kemudian pemerintah daerah mengambil langkah dengan melakukan pembelajaran dari rumah untuk semua satuan pendidikan di Kutai Barat. Nah yang kedua ini terkait dengan keluhan masyarakat di Kampung Gunung Rampah, Kecamatan Mukmanar Bulan, Kabupaten Kutai Barat, kurang lebih ada 300 warga transmigrasi yang mengeluhkan soal potensi kehilangan lahan mereka selain akibat karhutla. Ya tapi juga ternyata ada lahan mereka yang saat ini ditanami kelapa sawit oleh yang disebut-sebut oleh salah satu koperasi di desa mereka yang berafiliasi dengan perusahaan sehingga kurang lebih 300-an warga ini terancam mungkin kehilangan haknya seperti itu. Dan mereka mempertanyakan soal status lahan dan sertifikat transmigrasi yang tak kunjung terbit dan masih terjadi tumpang tindih begitu, Denny. Nah, berikut ini cuplikan pertanyaan dari warga masyarakat Kecamatan Mukmanar Bulan di Kampung Gunung Rampah. Kami sudah menghimpun ada 4 warga di sana yaitu Pak Hamdan, Pak Asadli dan termasuk juga ikut ditanggapi oleh anggota DPRD Kutai Barat.
3: Apakah ada nilainya dengan alasan salah?
4: Nah, jadi masalahnya ini 300 hektar itu yang untuk 300 orang yang warga trans ya atau dengan warga kampung sendiri ya. Nah, itu tidak ada dalam sertifikat itu tidak ada titik koordinat permasalahannya. Jadi ya saling klaim pasti ini saya pikir nggak akan selesai.
5: Nah, itu kan pasti ada pemiliknya. Yang saya bingung tadi ini kita berbicara sudah mau panen. Sementara lahan yang kalian garap ini kan belum clear kan? Belum maksudnya belum. Iya, saya bingung. Bingungnya di situ, Pak. Maksudnya kok bisa digarap tanpa ada kesepakatan dari yang punya lahan? Kalau begini, Pak, keadaannya itu akan jadi bumerang juga.
2: Yaitu kerisauan warga, sekitar 300-an warga di Kampung Gunung Rampah, Kecamatan Mukmanar Bulan terkait dengan potensi kehilangan lahan transmigrasi yang mereka huni sejak tahun 1997 dan mereka mengadukan ke pemerintah daerah. Dan seperti apa tanggapan pemerintah? Berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala Seksi Bidang Kepersengketaan pada Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, Dewi Rosita.
6: Sertifikatnya masih sertifikat hijau, ada kemungkinan itu sertifikat sebelum ada terbentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Jadi waktu itu mungkin masih di Kutai Kartanegara. Dari 300 itu kan memang sudah ditetapkan pada zaman dulu itu. Dan itu sertifikat sudah lama, jadi kita tidak bisa langsung mengubah, melakukan pengukuran ulang.
2: Ya, Dewi Rosita menyebut bahwa pemerintah Badan Pertanahan Nasional BPN hingga saat ini belum bisa menerbitkan sertifikat baru atau pengukuran baru karena data tersebut masih berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak terjadinya pemekaran tahun 1999 silam, sementara transparan transmigrasi ini sudah berada di wilayah tersebut sejak tahun 1997. Sementara itu, Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat, Ani, menyebut hingga saat ini pemerintah daerah juga memperkuat aturan dengan melarang warga untuk mengalihkan lahannya tanpa seizin atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, berikut pernyataan Ani dari Disnaker Trans Kutai Barat.
7: Aturan mengenai lahan transmigrasi yang sudah bersertifikat, yaitu melarang pemiliknya untuk langsung menjual atau memindah tangankan tanah tersebut kecuali telah dikuasai selama 15 tahun. Yang pertama, berasal dari hak pengelolaan atau HPL yang ditingkatkan statusnya menjadi hak milik atau SHM dan diterbitkan paling lambat 5 tahun sejak transmigrasi ditempatkan. Artinya dia tidak serta-merta, dia berproses selama 5 tahun baru bisa diterbitkan. Kemudian hak milik atas tanah transmigrasi tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum masa kepemilikan mencapai 15 tahun, kecuali beralih kepada ahli waris karena pemiliknya meninggal dunia. Jadi ini sudah jelas. Kemudian sanksi pelanggarannya adalah jika ketentuan pemindah tanganan dilanggar sebelum waktunya, hak atas tanah dapat hapus dan kembali dikuasai oleh negara. Jadi kita jangan berpikir mentang-mentang tanah itu kosong, tidak dikelola atau ditelantarkan, langsung hilang hak milik masyarakat transmigran. Tidak. Itu tetap menjadi hak mereka, bahkan diambil alih oleh negara, seperti itu.
2: Itu tadi pernyataan Ani, Kepala Bidang Transmigrasi dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat, menyusul polemik warga masyarakat di Gunung Rampa, Kecamatan Mukmanar Bulan, bahkan di beberapa tempat yang menjadi daerah transmigrasi sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Lahan transmigrasi seluas 300 hektar ini disebut-sebut belum memiliki kejelasan batas dan titik koordinat yang sama-sama disepakati baik oleh pemerintah kampung, perusahaan kelapa sawit maupun masyarakat pemilik lahan itu sendiri. Nah, ada keterkait dengan pengelolaan dan kepentingan juga dengan koperasi di wilayah setempat yang disebut juga mengelola lahan milik masyarakat, dan ada yang diketahui dan ada sebagian yang tidak diketahui. Jadi persoalan utamanya ini tidak sekedar sertifikat, tetapi juga ada ketidakjelasan batas koordinat. Kemudian ada juga keresahan antara data pemilik lama dan pemilik baru. Ada terjadi jual beli di sana, dan yang terbaru ada juga pembukaan lahan yang diklaim oleh masyarakat ini dilakukan oleh perusahaan sehingga merugikan masyarakat, dan mereka berharap ada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena itu, penyelesaian awal yang didorong oleh pemerintah dan DPRD Kutai Barat adalah verifikasi lapangan dulu untuk pencocokan titik koordinat oleh BPN bersama pemerintah, kampung, koperasi dan masyarakat terdampak, kemudian dilanjutkan dengan mediasi untuk menentukan status masing-masing bidang tanah sehingga tidak terjadi gesekan horizontal di lingkungan masyarakat. Demikian untuk informasi, keluhan dan tanggapan yang terkait isu-isu utama di Kabupaten Kutai Barat pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Bang Andreas. Semoga masyarakat kita di saat ini, Bang Andreas, bisa puas dengan jawaban dari Dinas Pertanahan dan juga Dinas Transmigrasi ya. Dan apa yang menjadi hak-hak mereka bisa dikembalikan. Dan selamat bertugas Bang Andreas.
2: Ya, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bang Andreas. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, satu informasi tadi yang disampaikan oleh Bang Andreas dari Kutai Barat ya, dari Sendawar, yang menyampaikan terkait dengan isu-isu ataupun yang menjadi permasalahan masyarakat yang disampaikan melalui RRI. Dan berikut kita sudah tersambung bersama dengan Pak Hanye, masih dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hange.
8: Selamat pagi Ibu Deni. Sehat Bu Deni?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Maaf ya Pak, tadi agak lama menunggu Pak.
8: Oh, enggak masalah.
0: Baik Bapak.
8: Itulah Bu Deni potret kami di Kabupaten Kutai Barat ini.
0: Yeah.
8: Saya katakan masyarakat lokal ini terusir dari kampung halamannya, dari tanah ulayatnya, bukan karena IKN, tetapi terusir karena investasi. Nah, itu betul bilang Ibu tadi.
0: Yeah.
8: Kita jangan jual, tidak apa dilarang menjual, tapi ada orang lain yang menjual.
0: Yeah.
8: Nah, itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kutai Barat ini. Mereka menjual ke pihak-pihak perusahaan-perusahaan. Itu akhirnya perusahaan membeli. Yeah. Nah, jadi kalau di Kutai Barat ini adalah yang dibikinkan adalah manajemen konflik. Hmm. Kita mau menuntut macam-macam kita berhadapan dengan aparat.
0: Yeah.
8: Kita disuruh ke pengadilan macam.
0: Mm-hmm.
8: Aduh, susah. Kasihan loh Bu Deni.
0: Masyarakat ya.
8: Iya. Masyarakat khususnya di kampung-kampung Bu Deni. Sedih juga kita lihat. Itu. Jadi akan terusir kalau kita lihat masyarakat di Jakarta sana, saudara kami warga Betawi yang katanya terusir dari ibu kota, kejamnya ibu kota, ya kami di sini belum jadi ibu kota, sudah terusir. Saya sedih ini Bu Deni, ini beberapa hari ini kebetulan juga, bukan kebetulan, kebun karet saya itu kan tidak jauh dari RRI, sudah RRI, itu di bawah dekat RRI itu dibakar berkali-kali, nah bahkan sampai dari badan penanggulan bencana daerah
0: BPBD
8: turun tangan juga, tapi itulah ini bukan ini Bu Deni, sengaja dibakar.
0: Siapa yang bakar Pak?
8: Nah, itu kita tidak tahu.
0: Okay.
8: Mereka ada yang lihat, mereka langsung lari. Nah, karena di sana kan kebun karet. Nah, di sini juga kerugian-kerugian warga kita. Ada, saya punya keluarga kemarin yang di daerah Kecamatan Damai itu, rumah walet, kebun sawit habis, Bu Deni. Itu. Jadi ada unsur kesengajaan.
0: Iya.
8: Yeah. Membakar. Nah, apalagi kalau lahan-lahan gambut, Bu Deni.
0: Yeah.
8: Nah, lahan gambut itu lama. Disemprot juga kalau tidak rata, tidak kena angin, besar lagi dia, Bu Deni. Nah, jadi ya prihatinlah kita dengan kondisi sekarang ini. Saya dengar-dengar katanya provinsi kemarin tanggal 27 Agustus, kalau belum ada hujan, katanya akan ada penyemaian hujan ya.
0: Iya, benar Pak. Iya.
8: Sudah tidak itu dilakukan.
0: Tapi di Samarinda seberang kemarin sudah hujan Pak.
8: Kutai Barat juga sebagian ada beberapa kecamatan yang diguyur hujan. Nah, tapi saya anggap hujan-hujan ini hujan biasa Bu Deni. Karena kita lihat buah-buahan ini rata-rata itu berbunga Bu Deni. Nah, jadi mungkin membasahi bunga-bunga mungkin. Itulah kuasa Tuhan itu luar biasa, kita nggak tahu lah bagaimana. Saya ini kan mau ke Samarinda nih Bu Deni. Saya ini kan mau kemarin saya telepon Pak Suandi, saya mau ngajak Pak Suandi masuk ke terowongan yang bertahun-tahun ini katanya terowongan tahun ini bulan ini saya telepon Pak Suandi, Pak Suandi apa lagi kamu nih nyek, stres ya kamu nyek. Kenapa? Ayo Pak Suandi, saya mau ngajak Pak Suandi masuk ke terowongan itu. Kenapa? Apa masalahnya kok belum juga dibuka? Padahal itu kan kalau itu jadi kebanggaan warga Kalimantan Timur, bukan hanya kebanggaan warga Samarinda. Apa kamu nenyek? Tim prokada, konsultan pengawas kada, konsultan perencana kada, wartawan juga kada. Loh, saya tanya ke Pak Suandi, Pak Suandi ini nggak masuk ke RRI ini ada jabatan jadi humas terowongan ya? Mau kamu ini bilang Pak Suandi. Loh, kok Pak Suandi ini kok tahu-taunya segala dilarang masuk macam. Iya, nyek, dia bilang masuk ke proyek begitu kan tidak sembarang. Itu kita harus punya izin. Wartawan saja harus punya izin. Nah, kita tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan orang. Oh, begitu, Pak Suandi. Takutnya Pak Suandi ini punya jabatan humas itu, humas terowongan. Marah Pak Suandi. Nah, terus yang terakhir ya ini kan kebetulan juga di relay RRI Sumbawar. Mm-hmm. Ayolah kita masyarakat Kutai Barat, kita masing-masing menjaga lahan-lahan kita. Mm-hmm. Nah, lahan-lahan kita dari tangan-tangan usil, mm-hmm. orang-orang yang usil itu, Bu Deni. Artinya kalau kita awasi malam-malam itu juga kita harus awasi, siang-siang apalagi. Kalau kemarin itu yang di dekat RRI itu, yang di bawah itu, mm-hmm. itu kan sambil ngoteng mereka. Mm-hmm. Nah, sambil ngoteng macam anak-anak mabuk macam, aduh. Saya bilang kalau mau bakar-bakar begitu jangan bikin apa namanya, bikin susah masyarakat, karena kebun karet dan itu adalah sumber mata pencarian warga masyarakat kita. Mm-hmm. Jadi kalau kita membakar begitu sama saja kita memiskinkan warga-warga apa namanya masyarakat. Nah, terus yang terakhir, yeah. Bu Deni, mm-hmm. Bung Andre, tolong tanya kepada pemerintah kabupaten. Yeah. Ini kan banyak proyek-proyek karet. Nah, itu ada kredit. Ada yang kreditnya sudah lunas, mm-hmm. ada yang belum lunas. Mm-hmm. Terus kalau terjadi kebakaran begini, dibakar, bagaimana apa namanya, apakah bisakah pemerintah kabupaten itu menalangi? Nah, kan banyak juga yang tidak mampu yang mm-hmm. membayar kredit itu karetnya. Mm-hmm. Ya, maklumlah. Itu mm-hmm. keadaannya, Bu Deni. Yeah. Santai kawan, terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat, selamat pagi sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih informasinya juga Pak Hanye. Artinya ini juga tidak hanya Pak Hanye yang memiliki kebun karet yang dekat dengan RRI untuk menjaga agar kebun karet ini tidak dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun juga ini tugas dari RRI juga ya, untuk tetap mengawal ya, agar juga gedung RRI tidak terdampak ya untuk kebakarannya. Dan juga RRI juga yang ada di Sendawar akan memberikan informasi-informasi terkait dengan karhutla ataupun informasi-informasi lainnya yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Dan ini tadi ada yang disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan kapan penyemaian hujan ya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, apakah sudah dilakukan atau seperti apa. Di IKN kemarin sudah ya, sudah dilakukan penyemaian hujan atau penaburan garam ya, sehingga ada beberapa lokasi di Samarinda sendiri, di Samarinda seberang sudah ada hujan, sempat terjadi hujan, namun dari pihak pemerintah menyampaikan bahwa hujan itu tidak boleh ditampung untuk digunakan, baik itu untuk mandi apalagi untuk minum, karena itu hujan buatan, takutnya bisa berdampak pada kulit, mungkin karena airnya, karena ini penyemaian ataupun karena dari taburan air garam ya. Dan nanti seperti apa nanti informasinya, nanti kami akan coba juga menghubungi dari pihak BPBD ataupun pihak terkait, apakah hujan yang terjadi di beberapa wilayah ataupun yang terjadi nantinya di Kalimantan Timur ini, apakah bisa ditampung oleh masyarakat atau bisa digunakan oleh masyarakat atau seperti apa ya. Baik, ini terkait dengan terowongan yang masih belum juga dibuka ya hingga saat ini. Benar sekali Pak Hanye ya, ini juga kita masih belum mendapatkan informasi ya, informasi lebih lanjut terkait dengan terowongan, karena kemarin juga kita hanya mendapatkan bahwa ini harus ada uji coba dulu terkait dengan penggunaan ataupun terowongan agar bisa nanti dibuka dan bisa digunakan oleh masyarakat. Dan juga tadi Pak Hanya menyampaikan ke Bang Andreas ya, untuk mempertanyakan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ini terkait dengan proyek karet yang kreditnya sudah lunas dan sebagian masih belum. Nah, bagaimana ini kalau misalnya kebun karetnya atau karetnya terbakar, apakah pemerintah juga bisa membantu menalangi pembayaran kredit warga yang masih belum lunas. Baik, terima kasih Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini, masih dalam acara Halo RRI Suara Anda.

Dengar ada WhatsApp dari pendengar kita Pak Nugrah. Pak Nugrah ya, yang mana pendengar menyampaikan mohon informasi dari BPN Samarinda terkait tanah di samping Masjid Haji Andre di AWS Gang Haji Safri. Sudah lama diajukan SHM-nya tapi masih belum selesai-selesai. Sudah diukur 3 kali termasuk oleh BPN ya. Jika ada masalah disampaikan terbuka agar bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Jika tidak ada masalah tolong dibantu penerbitan SHM-nya. Baik, itu dari Pak Nugrah. Ada dari Pak Wibowo di Samarinda ingin menyoroti permasalahan macet di Jalan X Pembangunan ya, yang semakin hari semakin padat. Mungkin sudah perlu dibahas solusinya dan mungkin juga bisa dimulai dari rekayasa dengan menutup putar balik depan Jalan Anggur, dicoba 3 hari, setelah itu dievaluasi kembali bagaimana hasilnya. Semoga masalahnya bisa teratasi. Baik, terima kasih Pak Wibowo yang sudah menyampaikan informasinya dan kita nanti akan coba menghubungi Dinas Perhubungan ya, yang akan menyampaikan seperti apa terkait dengan permasalahan macet di Jalan X Pembangunan yang semakin hari semakin padat. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, karena waktu kita pendengar sudah di ujung kebersamaan kita di pagi hari ini, kurang lebih 4 menit lagi dari pukul 10 di saat ini, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Sela dan juga Deni Wahyudi dan juga Kahfi dan seluruh tim yang bertugas dalam acara Halo RRI di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Terima kasih atas masukan ataupun keluhannya yang disampaikan melalui acara Halo RRI di edisi Senin tanggal 7 September 2026. Dan kita jumpa lagi pendengar masih di acara Halo RRI pada hari Rabu nantinya dan juga hari Jumat. Silakan untuk bergabung bersama kami ataupun Anda bisa mengirimkan tanggapan Anda ataupun isu-isu yang terjadi ataupun peristiwa serta keluhan Anda melalui Google Form Halo RRI. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Indonesia, Duta Indonesia Persada ID, Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Lab, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Dengar LPPL Indonesia, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 4 September 2026 diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas tahun 2026 dengan mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga. Nah, peringatan ini pendengar menjadi salah satu momentum untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Baik pendengar LPPL Indonesia, saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagai host Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 4 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Tetap bersama kami dalam Berita Indonesia Live, untuk menyiarkan baik.

PKF Masjid Baitur Rahman Kepi menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kamis 3 September 2026 bertempat di Masjid Baitur Rahman Kepi. Kegiatan tersebut berlangsung dengan hikmat dan lancar serta dihadiri Ketua MUI Kabupaten Mapi, para kepala organisasi perangkat daerah, Ketua

0: KPI serta umat Islam yang ada di Kota Kepi. Dalam peringatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mapi mengajak seluruh umat Islam menjadikan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk memperkuat akhlak, menjaga kerukunan, serta semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Mewakili Kementerian Agama Kabupaten Mapi, KTU Kabupaten Mapi, Yohanes Janpel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus masjid, ulama, panitia, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Yohanes Janpel, Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai tema akhlak digital Rasulullah menjaga hati dan lisan di ruang maya sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial, kata Yohanes, harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi maupun memberikan komentar. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, menghindari komentar yang menyakitkan, serta tetap menjaga adab etika dalam bermedia sosial. Kemenak MAPI juga mengajak generasi muda, khususnya para santri, untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai sarana belajar, menambah wawasan serta memperdalam ilmu agama dan pengetahuan umum. Para orang tua dan pendamping juga diharapkan ikut berperan dalam membimbing anak-anak dan remaja agar mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkembang di ruang digital. Selain itu, Kemenak MAPI mengajak para tokoh agama, pengurus PKM, ustadz, ustadzah, serta seluruh umat beragama di Kabupaten MAPI untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan kedamaian. Perbedaan menurut Kemenak merupakan suatu yang indah dan harus disingkapi dengan saling menghargai serta menghindari berbagai isu yang dapat memicu permusuhan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten MAPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang bertujuan memperkuat kehidupan umat, membangun kerukunan, dan membina akhlak generasi muda. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baitur Rahman Kepi diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam setiap aktivitas di ruang digital. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Douglas. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, kita menuju Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kita akan menyimak laporan rekan Emma Anggorowati dari IN FM Kebumen yang akan melaporkan tentang Raih 10 Emas. Sementara di Popda Jateng 2026, kontingen Kebumen dijamu Bupati dan disiapkan armada kepulangan lebih nyaman. Silakan rekan Emma untuk laporannya.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari LPPL IN FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Di tengah hangatnya sorotan publik media sosial terkait fasilitas armada kontingen yang dinilai kurang layak, Bupati Kebumen Lilis Nuryani memilih untuk bertindak cepat. Ia langsung bertolak ke Semarang untuk meninjau para atlet pelajar yang tengah berlaga, sekaligus merangkul mereka dalam jamuan makan malam bersama di kawasan Banyumanik, Semarang, Kamis malam 3 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lilis didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora Heri Purnomo, Kabak Administrasi Pembangunan Alfia Diananita Zulfa, serta Ketua KONI Kebumen Zubair Samsu. Kehadiran Bupati dan jajaran pejabat daerah ini menjadi wujud apresiasi atas pencapaian sementara kontingen Kabupaten Kebumen pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Jawa Tengah 2026. Hingga kini, kontingen Kebumen telah mengumpulkan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Perolehan ini meningkat signifikan dibanding catatan POPDA Jawa Tengah 2025 yang meraih 4 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Salah satu prestasi membanggakan disumbangkan oleh Muhammad Restu Zahruli, atlet asal SMP Negeri 2 Kutawinangun yang sukses meraih medali emas dari cabang olahraga atlet nomor lari 400 meter. Restu mengaku perjuangannya tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan atlet dari berbagai daerah seperti Surakarta, Purworejo, dan Semarang. Meski sempat disorot terkait kendaraan, Restu mengapresiasi fasilitas penginapan dan konsumsi yang disediakan selama bertanding. Kebanggaan serupa dirasakan oleh Gibraka Arsyad Prasojo, siswa SD Kreatif Muhammadiyah Gombong yang mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panahan nomor nasional eliminasi individu. Ayah Gibraka, Dedi Wardoyo, bersyukur atas pencapaian anaknya yang meningkat drastis dari peringkat ketiga ke Jurprof Junior. Bergu kini menjadi juara pertama tingkat provinsi. Menurutnya, ini adalah awal dari perjuangan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Usai jamuan makan malam, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada para atlet, pelatih, serta pendamping yang tetap gigih mengharumkan nama Kebumen di tengah berbagai kendala. Sebagai bentuk perhatian, Bupati memastikan kepulangan kontingen akan difasilitasi dengan armada yang lebih layak dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan bus pariwisata medium dan kendaraan ELF secara bertahap mulai hari Jumat, Sabtu, hingga Minggu menyesuaikan jadwal kepulangan para atlet. Dari LPPL Ini FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Emma. Dan kita lanjutkan berita selanjutnya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendengar LPP Indonesia, Kabupaten Malang bidik Zero Maternal Mortality 2027. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjurian FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rekan Julia, silakan laporannya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB secara resmi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Capacity Building bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung di Golden Swan Ballroom, Race Hotel UMM Kecamatan Dau, Rabu 2 September 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya antara petugas penyuluh keluarga berencana atau KB dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kabupaten Malang. Fokus utama dari sinergi ini adalah percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, serta penanganan stunting. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang positif serta penguatan peran tim pendamping keluarga di lapangan dengan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN. Pemerintah Kabupaten Malang optimis dapat memberikan pengawalan yang lebih optimal bagi kesehatan masyarakat dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia. Dan pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru tentunya pada sesi kedua setelah kita ikuti jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhilir Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasa Ejaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Rap. Dan seperti biasa akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Rap Indonesia, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Sutanto mengatakan bahwa Festival Danau Sentani atau FDS di Pantasi Kalkute, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi tempat bertemu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf. Menurut Sutanto bahwa ajang tersebut juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan dengan adanya pentas seni dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berpendapat Danau Sentani memiliki daya tarik yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Jayapura. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya mendorong agar ke depan Danau Sentani terus dipromosikan secara lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat Papua tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pihaknya berharap FDS tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi dapat terus menjadi bagian dari promosi pariwisata di Kabupaten Jayapura. Laporan khusus redaksi Anak-anak.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Kabupaten Ngawi. Debit SPAM atau SPAM 6 desa mulai menyusut. Informasi ini segera diantarkan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza, silakan laporan Anda.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit SPAM 6 desa mulai menyusut. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi mulai terdampak kemarau. Debit sistem penyediaan air minum atau SPAM di sedikitnya 6 desa dilaporkan mengalami penyusutan, terutama di wilayah utara. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mencatat total 211 unit SPAM yang beroperasi, jumlah instalasi mulai mengalami penurunan kapasitas air cukup signifikan. Kabid Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara saat ini. Sangat mengalami penurunan debit yang signifikan. Setidaknya 6 desa mulai terdampak berkurang pasokan air, yaitu Desa Kionten, Kere, Opungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Desa Suro. DPR KP Ngawi pun mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya menggali potensi sumber air tanah baru di wilayah yang terdampak melalui penambahan sumur bor serta optimalisasi sumber mata air lokal. Persoalan berbeda terjadi pada spam di kawasan Kali Gede, Desa Ngancar. Debit air di lokasi tersebut sebenarnya masih mencukupi, tetapi distribusi terganggu persoalan operasional. Pasokan listrik yang tidak stabil menjadi kendala dalam mengoperasikan pompa spam. Lokasi instalasi pompa sangat jauh dari gerdu PLN, menyebabkan tegangan listrik kerap naik turun sehingga mengganggu kinerja mesin. DPR KP Ngawi kini berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi teknis agar pasokan listrik ke instalasi spam kembali stabil. Dengan begitu, distribusi air kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita segera menuju Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menemui rekan Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang yang akan melaporkan tentang cegah kecelakaan. Din Rum Kimhut Blora minta lokasi galian fiber optik dipasang rambu dan lampu. Rekan Susan Andika, silakan laporan Anda.
7: Pendengar, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora meminta setiap lokasi pengerjaan galian fiber optik dilengkapi rambu-rambu keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kepala Dinrum Kimhub Kabupaten Blora, Puji Arianto, mengatakan keberadaan rambu peringatan sangat penting, terutama di sekitar lubang galian yang berada di ruas jalan dan berpotensi membahayakan pengendara. Pihaknya meminta agar setiap lokasi galian dilengkapi dengan police line dan lampu sebagai penanda bagi pengguna jalan. Hal itu disampaikan Puji Arianto dalam forum pembahasan penggalian fiber optik di ruas jalan Kabupaten Blora yang digelar di kantor Dinrum Kimhub Blora. Menurutnya, pemasangan tanda peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan selama proses pengerjaan fiber optik berlangsung. Diketahui pengerjaan galian kabel optik yang dipasang tersebut ditujukan untuk mendukung jaringan internet dengan panjang pengerjaan sekitar 12 km membentang dari wilayah Blora hingga Jiken. Menanggapi permintaan tersebut, manajer operasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta PT Eka Mas Mora Republik Solihun mengatakan, pemasangan tanda pengamanan di lokasi galian sebenarnya telah menjadi standar dalam pengerjaan proyek. Pihaknya menyebut setiap lokasi yang terdapat lubang galian sudah diberi police line dan banner sebagai tanda peringatan. Selain pemasangan tanda peringatan, pihaknya juga menegaskan proses pengembalian galian harus dilakukan dengan benar agar kondisi jalan kembali aman untuk dilalui masyarakat. Menurutnya, tanah bekas galian akan dipadatkan menggunakan stamper. Solihun juga menambahkan pihaknya akan memastikan kepada vendor yang mengerjakan proyek agar seluruh standar keselamatan tersebut diterapkan di lapangan. Diketahui, dalam pengerjaan galian fiber optik tersebut, Mora Republik bekerjasama dengan 3 vendor. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin Toha tegaskan komitmen bersih narkoba. Pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rekan Anwiana, silakan laporan Anda.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang masih menyimak siaran Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan berita selanjutnya. Kita ikuti laporan dari Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. 1.000 anak PAUD sekota Tegal ikuti gebyar prasiaga gembira. Bunda PAUD minta ajarkan kerjasama, disiplin, dan peduli. Selengkapnya bersama rekan Silsia Asidik, reporter Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. Silsia Asidik, silakan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LBBL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Tegal mengadakan Gebyar Prasiaga Gembira Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tahun 2026 di Gor Wisanggeni. Sebanyak 1.000 anak PAUD sekota Tegal dari 4 kecamatan mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh Bunda PAUD Kota Tegal, Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Kepala OPD terkait, Camat dan Lurah sekota Tegal. Kepala Distrikbud Kota Tegal Dewi Umaroh SPSI MH mengatakan, Gebyar Prasiaga Gembira PAUD merupakan ajang pertemuan, aktivitas, reaktif, dan edukatif bagi anak-anak usia PAUD yang mengenalkan nilai-nilai kepramukaan prasiaga. Gebyar Prasiaga Gembira dimaksudkan untuk mengenalkan dasar-dasar gerakan pramuka kepada anak-anak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan atau learning by playing. Selain itu, menyediakan wahana bermain yang terukur untuk merangsang kreativitas, keberanian, kemandirian anak, dan juga menjalin kerjasama serta silaturahmi antar pendidikan PAUD, pembina pramuka, orang tua, dan juga instansi pendidikan. Bunda PAUD Kota Tegal Gadis Sepi Febriana dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekedar mengajari membaca, menulis, atau berhitung saja. Lebih dari itu, PAUD dan kegiatan prasiaga ini adalah ruang bagi mereka untuk belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, agar mereka mengenal kedisiplinan, kerjasama, serta kepedulian dengan cara yang menyenangkan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial saja, tetapi menjadi langkah nyata membentuk karakter anak sejak dini dan mewujudkan anak-anak Kota Tegal yang sehat, cerdas, mandiri, dan peduli sesama. Pada Gebyar Prasiaga Gembira PAUD ini melaksanakan berbagai kegiatan seperti senam bersama, penampilan bakat seni, lomba tradisional seperti lomba tali, lomba dadali, lomba kelereng, lomba engklek, lomba estafet bakyak, lomba menyusun menara sandal, dan juga lomba gerak serta lagu. Selain itu ada pula kegiatan bersama seperti estafet gelas, permainan ular tangga, meroncek karet, dan juga lompat tali. Dari kompetisi tersebut, berbagai hadiah disiapkan untuk para juara, seperti tropi dan juga hadiah lainnya. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang akan melaporkan tentang Bupati Kupang, Yosep Lede, dorong peserta pelatihan vokasi berani berwirausaha. Roni Bone, silahkan laporan Anda.
1: Pendengar RPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Balai Pelatihan Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah pada 1 September 2026. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Sebanyak 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan baik untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede mendorong para peserta agar tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga melanjutkan dalam bentuk praktik dan usaha nyata.
2: Dan ini kepercayaan baik sekaligus juga ilmu pada positif bagi peserta pelatihan, karena selepas melakukan pelatihan ada akan langsung bisa mempraktikkannya baik itu secara mandiri maupun mungkin bisa juga mencari tempat kerja yang memang pekerjaannya seperti ilmu yang ada.
1: Bupati Kupang Yosep Lede juga menekankan pentingnya keterampilan sebagai modal ekonomi. Ia mengajak peserta untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, setiap orang memiliki talenta yang bisa dikembangkan dan tidak semua harus menjadi pegawai negeri sipil. Bupati Kupang Yosep Lede menilai keterampilan di bidang pengolahan buah, penyiapan produk pastri dan kue serta otomotif memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha produktif. Pemerintah Kabupaten Kupang siap mendukung keberlanjutan peserta termasuk melalui komunikasi dengan mitra perbankan untuk akses pembiayaan. Bupati Kupang Yosep Lede berharap 48 peserta dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Camat Kupang Tengah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, RPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Roni Bone atas laporannya. Dan pendengar LPPL Indonesia, berita terakhir kita simak bersama dari Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Toha menegaskan komitmen bersih narkoba, pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemar Randik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Eliza, silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Tohat Tohet SH menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba. Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Muba menjalani tes urin pada Kamis 3 September 2026. Selain Bupati Muba, pemeriksaan juga diikuti Wakil Bupati Muba, Sekda Muba, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat hingga pimpinan badan usaha milik daerah. Kegiatan ini berlangsung di selera pasta Pemkab Muba. Pelaksana menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pemerintahan. Bupati Toha mengatakan, tes urin merupakan langkah konkret untuk memastikan jajaran pemerintahan memiliki komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba. Bupati Toha juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Muba tidak hanya menjaga diri, tetapi melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya narkoba. Demikian saya Lisa Nena dari LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Lisa Anriana. Dan pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari Eliza Anwiana, Gemarandik FM, Musi Banyuasin tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, undur diri, tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.

kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi siar hari ini Senin 7 September 2026 pukul 11.08 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang dengan sajian informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum untuk sejumlah informasi-informasi terkini dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi di antaranya, dampak erupsi Anak Krakatau, penerbangan dari Kalimantan Timur ke Jakarta batal, penumpang terkatung-katung. Pemulihan 15 danau untuk ketahanan air di Kalimantan Timur hingga Satgas Pangan Polda Kaltim memperkuat pengawasan Bapok di Balikpapan. Selain informasi-informasi ini, sejumlah informasi terkini lainnya dari Kaltim Kaltara akan kami hadirkan untuk 1 jam ke depan. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutatimurkap.go.id dan juga melalui live TikTok RPD Kutim dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Anda juga bisa menggunakan sejumlah platform RPD Kutim lainnya di 1 jam kali ini untuk mendengarkan informasi-informasi tersebut.

Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Dampak erupsi Anak Krakatau, penerbangan dari Kaltim ke Jakarta

batal. Aktivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta terganggu pada minggu kemarin. Hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, tercatat sedikitnya 26 penerbangan dari dan menuju Balikpapan Jakarta dibatalkan. Pembatalan tersebut terjadi pada sejumlah maskapai di antaranya Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Super Airjet, dan juga Batik Air. Bandara Sams Sepinggan, Balikpapan yang berada di kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Balikpapan merupakan kota terbesar kedua setelah Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, setiap harinya ada sejumlah penerbangan menuju kota Jakarta. Penerbangan menuju Jakarta dikatakan berdampak atau terdampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda. Gangguan penerbangan tersebut turut terdampak pada suasana di area keberangkatan Bandara Internasional Sams Sepinggan, Jalan Marsma R.I. Wahyudi Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan. Sejumlah penumpang tampak mendatangi meja layanan pelanggan untuk memastikan kepastian jadwal penerbangan mereka. Sebagian lainnya terlihat mengabadikan papan informasi digital yang menampilkan keterangan pembatalan penerbangan menggunakan telepon seluler. Setelah itu mereka kembali memeriksa informasi melalui ponsel sembari menunggu perkembangan terbaru dari pihak maskapai maupun pengelola bandara. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, sebagian besar penumpang terlihat tetap tenang dan memaklumi kondisi tersebut. Mereka memahami keselamatan penerbangan menjadi alasan utama pembatalan penerbangan menuju maupun dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun persoalan lain muncul karena belum adanya kepastian mengenai kapan penerbangan dapat kembali beroperasi. Ya, salah seorang penumpang bernama Rivaldo mengaku masih menunggu kepastian dari pihak maskapai mengenai keberangkatannya. Menurutnya, pembatalan penerbangan cukup mengganggu aktivitas karena dirinya memiliki agenda pekerjaan yang harus dilakukan di Jakarta. Hal serupa disampaikan Ian Prayoga, penumpang lainnya yang ditemui di area keberangkatan Bandara Sams Sepinggan. Dirinya mengatakan para penumpang tidak mempermasalahkan keputusan pembatalan apabila memang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Namun dirinya berharap maskapai memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kondisi penerbangan serta alternatif keberangkatan bagi para penumpang. Penumpang lainnya bernama Dinas mengaku harus beberapa kali mengecek informasi penerbangan melalui papan pengumuman maupun telepon selulernya. Menurutnya, ketidakpastian tersebut membuat penumpang hanya bisa menunggu di bandara. Sementara itu, penumpang lainnya mengaku sudah berada di bandara sejak pagi dan tidak menyangka penerbangannya dibatalkan. Penumpang lainnya juga mengatakan dirinya harus membawa seluruh barang bawaan selama menunggu karena belum mendapatkan kepastian mengenai jadwal penerbangan berikutnya.

Kita ke Satgas Pangan Polda Kaltim memperkuat pengawasan Bapok di Balikpapan. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memperkuat pengawasan harga dan pasokan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Balikpapan guna memastikan stabilitas harga dan mengantisipasi gejolak pasar. Kasubdit 1 Indang Si Ditreskrim Suspolda Kaltim Kompol Riki Ricardo Siberani mengatakan mereka terus memantau pergerakan harga dan pasokan di pasar secara rutin. Pengawasan ini penting agar masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar. Pemantauan dilakukan secara terpadu bersama Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pengelola pasar setempat. Tim turun langsung ke pedagang untuk mengecek stok, harga jual, hingga kelancaran jalur distribusi dari daerah asal penyuplai. Berdasarkan pantauan pada pekan pertama September 2026, Satgas mencatat adanya kenaikan harga pada komoditas beras dan daging sapi. Kenaikan itu dipicu oleh dinamika distribusi dari luar daerah serta fluktuasi pola permintaan masyarakat. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, pasokan Bapok secara keseluruhan dipastikan dalam kondisi aman. Sebaliknya, komoditas lain seperti minyak goreng, gula, dan tepung terigu terpantau stabil. Ya, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kaltim Kaltara. Kita ke informasi seputar BKSDA Kaltim terus pantau 11 orang utan pasca evakuasi akibat karhutlah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur bersama para mitra terus memantau kesehatan 11 individu orang utan pasca evakuasi dari kawasan hutan dengan tujuan khusus ke kilometer 38 Samboja akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto di Samarinda mengatakan pemantauan tetap dilakukan secara ketat oleh tim medis, kemudian juga ada animal keeper dan juga BKSDA Kaltim, di mana ada 11 individu orang utan itu sekarang dalam kondisi sehat dan aman walau ada keterbatasan sarana. Mereka dievakuasi karena kawasan hutan dengan tujuan khusus Samboja di Kabupaten Kukar terjadi karhutlah hingga menembus batas ekosistem tempat tumbuh dan berkembangnya belasan individu orang utan yatim piatu yang sedang menjalani proses rehabilitasi tersebut. Saat itu tim gabungan terdiri atas Yayasan Jejak Pulang, BKSDA Kaltim, Manggala Agni, serta WRU berhasil mengevakuasi 11 individu orang utan menuju fasilitas penyelamatan yang lebih aman. Ya, pendengar dan pemirsa, ancaman karhutlah bukan bencana baru di Kalimantan Timur, terutama ketika siklus El Nino meluas, sehingga mitigasi yang dijalankan di KHDTK Samboja menjadi contoh bagaimana skenario darurat dirancang bukan saat api sudah berkobar, melainkan melalui koordinasi berlapis berminggu-minggu sebelumnya. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, pemindahan mendadak dari ruang bebas di sekolah hutan seluas 130 hektar ke dalam struktur ruang kandang evakuasi di kilometer 38 Samboja tersebut memicu perubahan perilaku mendasar seperti munculnya kebosanan akibat terbatasnya stimulasi alam kanopi di hutan. Ya, dikatakan kronologis evakuasi yakni pada Selasa 1 September lalu pukul 8 hingga pukul 12.30 tim pengawas Jejak Pulang melakukan patroli rutin 3 kali sehari. Kondisi kawasan relatif terkendali tanpa ada tanda ancaman langsung meski sisa bara api kecil terdeteksi di luar kawasan. Pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, kebakaran terdeteksi mulai membesar di titik area penggunaan lain atau APL yang berbatasan langsung dengan KHDTK Samboja. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kobaran api bertambah masif. Langkah mitigasi awal tim internal terhambat oleh tiupan angin kencang yang mengarahkan lidah api ke kawasan rehabilitasi. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, api melompati batas APL dan menginvasi kawasan KHDTK. Status darurat diaktifkan secara menyeluruh.
Ya, pukul 11.19 menit waktu Indonesia Tengah, Anda masih menyimak Warta Siang Informasi Kaltim Kaltara. Kita ke informasi seputar transportasi Sungai Kaltim tak mampu tembus Mahakam Ulu dampak kemarau. Ya, dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur mengonfirmasi bahwa layanan transportasi sungai dari kota Samarinda menuju wilayah Kabupaten Mahakam Ulu saat ini terputus akibat penyusutan drastis debit air di hulu Sungai Mahakam dampak kemarau panjang. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yusliando di Samarinda mengatakan kondisi kekeringan membuat kapal-kapal kayu berukuran sedang dan besar kini hanya bisa berlayar paling jauh hingga ke wilayah Long Iram, Kabupaten Kutai Barat. Ya, dikatakan menyikapi terputusnya urat nadi transportasi sungai tersebut, Yuslianto menjelaskan bahwa Satgas Pangan bersama instansi terkait telah mengambil langkah cepat dengan mengalihkan rute pengiriman bahan pokok melalui jalur darat hingga ke Ujoh Bilang. Tantangan konektivitas pedalaman ini semakin berat lantaran akses transportasi udara juga ikut lumpuh. Dirinya memaparkan bahwa penerbangan menuju Melak Kutai Barat dan Bandara Datah Dawai di Mahakam Ulu terpaksa dibatalkan akibat pekatnya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di mana indeks standar pencemaran udara sudah dikategorikan berbahaya. Merespon prediksi BMKG bahwa fenomena El Nino akan berlangsung hingga akhir November 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah meningkatkan status kewaspadaan dari siaga menjadi darurat bencana kekeringan.

Kita ke seputar wilayah Penajam Pasar Utara. BPBD PPU distribusikan 46 ribu liter air bersih untuk 729 warga Sebakung Jaya. Ya, pendengar dan pemirsa, BPBD Kabupaten PPU Provinsi Kalimantan Timur kembali mendistribusikan air bersih kepada warga di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu. Distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di sejumlah RT di tengah kemarau. Pendistribusian ini menyasar warga di sejumlah RT seperti RT 6, RT 10, 11, 12, 14, dan RT 15 Desa Sebakung Jaya. Jarak dari Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu ke pusat kota Penajam Pasar Utara melalui sekitar 56 hingga 60 km jalur darat dan bisa ditempuh dalam 1 jam 43 menit berkendara. Berdasarkan laporan BPBD PPU, terdapat 729 jiwa yang menjadi penerima manfaat dalam kegiatan ini. Air bersih tidak dibagikan dari rumah ke rumah. Mobil tangki menyalurkan air bersih secara langsung ke tandon atau tempat penampungan terpadu yang telah disiapkan di masing-masing RT. Setelah tandon terisi, warga penerima pengambilan air bersih dari lokasi penampungan yang tersedia di lingkungan mereka. Pendengar dan pemirsa, dalam kegiatan ini sebanyak 12 trip pengiriman dilakukan dengan total air bersih yang didistribusikan mencapai 46 ribu liter. Pengiriman dilakukan menggunakan beberapa mobil tangki agar kebutuhan air di 6 wilayah RT tersebut dapat terlayani. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila mengatakan, pendistribusian air bersih dilakukan dengan mengambil air dari sumur air baku Sebakung Jaya. Air bersih tersebut kemudian dipompa menggunakan mesin portable untuk mengisi mobil tangki sebelum dibawa ke lokasi penampungan warga. Informasi selengkapnya akan hadir. Wali Kota Samarinda Andi Harun kucurkan dana BTT 2,5 miliar untuk tanggap darurat kekeringan di Samarinda. Informasinya sesaat lagi setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Assalamualaikum Bu Tika.
8: Waalaikumsalam Bu Ati.
7: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
8: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
7: Gitu ya, Bu.
8: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
7: Seperti itu ya, Bu.
9: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Oh my God!
10: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
7: Itu tuh, coba dilihat.
10: Mana sih Bu?
7: Itu loh Pak.
10: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
7: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
10: Oh, gitu.
7: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
10: Oh, iya ya, Bu.
7: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
10: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
7: Gitu dong.
11: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta.

RPD Kutim 99.4 FM pukul 11.33 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Ya, kembali kami hadirkan informasi seputar penerbangan di Kalimantan Timur lumpuh. Pengamat Unmul sebut jadwal bisnis terbengkalai hingga risiko inflasi. Pembatalan sejumlah jadwal penerbangan rute Kalimantan Timur akibat kendala alam memicu kekhawatiran serius dari berbagai kalangan, tak terkecuali akademisi. Bukan lagi asap akibat kebakaran hutan dan lahan, jadwal penerbangan kacau akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang terletak di perairan Selat Sunda di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dampaknya perjalanan ke Kota Jakarta mendapatkan sejumlah kendala akibat debu vulkanik yang masih terjadi hingga sore kemarin. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Samarinda Purwadi Purwo Harsojo menyoroti bahwa lumpuhnya jalur udara ini tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga membawa efek domino bagi dunia usaha hingga ancaman inflasi sektor pangan di benua etam. Dirinya menjelaskan bahwa dampak langsung yang paling terasa menyasar para pelaku bisnis yang memiliki agenda perjalanan atau urusan usaha, baik di dalam maupun luar Kalimantan Timur. Jadwal operasional dan agenda penting dipastikan menjadi berantakan akibat kendala tersebut. Tak hanya urusan bisnis swasta, Purwadi juga mengingatkan potensi pembengkakan biaya pada proyek-proyek pemerintah. Penundaan mobilitas otomatis memicu penjadwalan ulang terhadap agenda pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi ini dinilai bisa membuat anggaran menjadi lebih efisien dan atau justru merugi. Dari sudut pandang makro dan logistik, isu krusial yang perlu diantisipasi adalah segera stabilitas harga kebutuhan pokok, mengingat sebagian besar pasokan pangan masyarakat Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Terhambatnya moda transportasi dikhawatirkan memicu lonjakan harga barang di pasaran. Menyikapi situasi pelik ini, Purwadi mendesak pihak terkait agar tidak lamban dalam mengambil tindakan antisipatif. Pendengar dan pemirsa, selain memperhitungkan kendala logistik dan hak-hak penumpang yang terlantar, dirinya berharap instansi berwenang dapat bergerak cepat sebelum masalah ini berdampak luas pada daya beli masyarakat yang tengah diuji.

2,5 miliar untuk tanggap darurat kekeringan. Ya, pendengar dan pemirsa, dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana kekeringan, pemerintah Kota Samarinda mengucurkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT senilai 2,5 miliar untuk mengatasi dampak kemarau di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Status tanggap darurat itu telah ditetapkan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun yang tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Samarinda 5 Agustus atau sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026 hari ini. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda Suwarso juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran tersebut disusun berdasarkan rincian kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Skema ini juga mencakup lingkup kerja lurah dan camat untuk penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Di luar penanganan darurat, salah satu fokus pihaknya adalah kegiatan sosialisasi, mengingat sebagian besar kasus kebakaran terindikasi adanya unsur kesengajaan. Dalam pelaksanaannya, BPBD berjalan beriringan dengan tim penyuluh dari Mabes Polri yang berkeliling selama kurang lebih 1 bulan ke sejumlah kelurahan, kecamatan hingga lokasi-lokasi dengan tingkat kerawanan kebakaran tertinggi. Mengenai rentang waktu pemanfaatan dana BTT itu, pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah tersebut membenarkan bahwa penggunaannya terikat pada skema masa tanggap darurat. Seluruh proses pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan diwajibkan rampung paling lambat pada hari ini. Bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan adalah dua jenis bencana alam dan lingkungan yang saling berkaitan erat, terutama saat memasuki musim kemarau panjang. Soal kekeringan ini merupakan krisis atau kondisi krisis ketersediaan air di suatu wilayah yang terjadi dalam jangka waktu lama, berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun akibat penurunan tingkat curah hujan secara signifikan di bawah rata-rata normal. Fenomena ini merupakan cuaca ekstrim seperti El Nino yang dirasakan Kota Samarinda menyebabkan pergeseran awan hujan sehingga musim kemarau menjadi jauh lebih panjang dan sangat kering. Beralihnya fungsi lahan resapan air seperti pembabatan hutan atau alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman atau industri yang membuat tanah kehilangan kemampuan menyimpan cadangan air tanah.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang. Demikian informasi-informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara. Informasi diantaranya, waspada atau karhutla kaltara terendah di Kalimantan, kewaspadaan tetap diperketat hingga curhatan ASN pesepeda harian di Kaltara menghadapi udara yang sangat tidak sehat. Dari Tanjung Selor, cuaca Tanjung Selor, Kalimantan Utara kelabu dan diselimuti kabut asap tipis selama sebulan terakhir. Kondisi itu menjadi tantangan bagi ASN yang setiap hari berkegiatan dengan sepeda di ibu kota provinsi Kalimantan Utara itu. Salah satunya dirasakan Retno Sawitri, ASN di Baperidah Kaltara tersebut. Ia biasa bepergian dengan bersepeda angin ke kantor atau ke tempat-tempat lainnya. Namun kondisi udara tidak sehat membuatnya berpikir dua kali sebelum berangkat naik sepeda seperti biasa. Data BMKG Tanjung Harapan Bulungan mencatatkan konsentrasi di PM2,5 menembus angka 158,7 mikrogram per meter kubik.

angka ini berada lebih dari 10 kali lipat di atas batas aman harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ya, pendengar dan pemirsa, partikel debu halus berukuran mikro ini dikatakan sangat menembus saringan bulu hidung hingga masuk ke dalam aliran darah manusia. Bagi pesepeda seperti Retno, situasi ini menciptakan dilema tersendiri saat bersepeda atau melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Laju pernafasan meningkat tajam, akibatnya volume udara beracun dan partikel PM2,25 yang terhisap ke dalam organ pernafasan menjadi lebih berlipat-lipat ganda dibandingkan saat seseorang berdiam diri. Ya, Retno mengingatkan kondisi darurat udara ini semestinya tidak membuat masyarakat dipaksa terus beradaptasi tanpa solusi nyata. Bersepeda sebagai kampanye keberlanjutan, maksud kami, tidak boleh mengorbankan hak warga untuk bernafas lega. Dirinya berharap cuaca dapat segera membaik, turunnya hujan yang dibarengi pemadaman titik-titik api menjadi satu-satunya harapan agar langit Tanjung Selor lekas jernih. Masih seputar kebakaran hutan dan lahan dari Kalimantan Utara, pendengar dan pemirsa. Karhutla Kaltara terendah di Kalimantan, kewaspadaan tetap diperketat. Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan terendah di Pulau Kalimantan hingga Juli 2026. Data Opsrum Sipongi yang dihimpun Dinas Kehutanan Kaltara mencatatkan luas indikasi kebakaran di Kaltara mencapai 400.000 hektar lebih.

Kalimantan. Angka itu juga dikatakan hanya sekitar 0,20% dari total indikasi kebakaran nasional, di mana di regional Kalimantan ya, di Kalimantan Utara luas indikasi di secara karhutlah kumulatif meningkat dari 41,61 hektar pada Januari menjadi 66,59 hektar pada Februari, 69,25 hektar pada Maret, kemudian 124,17 hektar pada April, 196,59 hektar pada bulan Mei, 315,12 hektar pada Juni, kemudian hingga 400,62 hektar pada Juli 2026. Meski menjadi daerah dengan luasan karhutlah terendah di Kalimantan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak mengurangi kewaspadaan.

Kita ke informasi seputar erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerbangan Batik Air Tarakan menuju Jakarta cancel, penumpang diminta menghubungi maskapai. Harapan salah satu warga untuk tetap dapat terbang ke Jakarta bernama Sela pada minggu kemarin akhirnya pupus setelah penerbangan Batik Air yang akan ditumpanginya resmi dibatalkan. Calon penumpang itu mengaku telah mengikuti perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau dalam 2 hari terakhir, namun dirinya memilih tidak membatalkan rencana perjalanannya karena masih berharap penerbangan dari Tarakan menuju Jakarta dapat tetap beroperasi. Pada minggu siang, dirinya akhirnya menerima informasi bahwa penerbangan itu resmi dibatalkan. Ia mengatakan perjalanan ke Jakarta itu direncanakan untuk keperluan pribadi. Pembatalan penerbangan itu dikonfirmasi pihak Bandara Udara Juwata Tarakan. Humas Bandara Juwata Tarakan Florence membenarkan adanya pembatalan penerbangan Batik Air pada minggu kemarin. Sebelumnya pada pagi hari, penerbangan Batik Air masih tercantum dalam jadwal di layar monitor keberangkatan Bandar Udara Juwata Tarakan. Berdasarkan informasi yang diterima, Batik Air ID 6675 dengan rute Tarakan Cengkareng yang dijadwalkan berangkat pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah dibatalkan. Sementara itu, Batik Air ID 6674 rute Cengkareng atau Jakarta menuju Tarakan yang sebelumnya dijadwalkan tiba pada pukul 13.55 menit waktu Indonesia Tengah juga diumumkan batal. Pihak Bandara Juwata Tarakan menghimbau seluruh penumpang yang terdampak pembatalan untuk memastikan perkembangan terbaru kepada maskapai. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui kemungkinan penjadwalan ulang atau reschedule, pengembalian dana atau refund, maupun pengaturan perjalanan lainnya. Ya, pendengar dan pemirsa, Sela mengatakan dirinya juga telah dihubungi pihak maskapai mengenai tindak lanjut penerbangan berikutnya. Pembatalan penerbangan terjadi di tengah terganggunya aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah di Indonesia akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG pada minggu kemarin menyampaikan hasil pemantauan menunjukkan adanya 2 klaster abu vulkanik yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Infonya di mana abu vulkanik terpantau bergerak pada ketinggian hingga 20.000 kaki ke arah timur dan hingga 50.000 kaki ke arah barat. Kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah bandara dan juga penerbangan. Sejumlah bandara bahkan dilaporkan mengalami penutupan sementara dengan durasi yang berbeda-beda mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik serta kondisi keselamatan ruang udara. Situasi tersebut membuat jadwal penerbangan dari dan menuju Jakarta berpotensi mengalami perubahan. Karena itu pendengar dan pemirsa, penumpang yang akan melakukan perjalanan dari Tarakan menuju Jakarta maupun Jakarta menuju Tarakan diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai. Bandara Juwata Tarakan juga mengingatkan pengguna

jasa penerbangan mengenai risiko abu vulkanik terhadap keselamatan operasional pesawat. Abu vulkanik merupakan partikel sangat halus yang berasal dari material batuan dan mineral hasil erupsi gunung api. Material tersebut dapat terbawa angin hingga jarak yang jauh dan berpotensi memasuki jalur penerbangan. Bagi pesawat, abu vulkanik dapat mengganggu pengoperasian mesin dan mengurangi jarak pandang. Kondisi ini dapat menyebabkan penerbangan mengalami penundaan, pembatalan maupun juga pengalihan rute. Pihak Bandara Juwata meminta pengguna jasa penerbangan terus mengikuti perkembangan informasi dari otoritas terkait serta... Ya, kami ralat informasi dari otoritas terkait serta mematuhi arahan petugas bandara. Sementara itu, pihak Lion Air juga masih belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan Tribun Kaltara melalui nomor WhatsApp. Tribun Kaltara masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memastikan mekanisme reschedule dan juga refund bagi penumpang yang telah membeli tiket namun penerbangannya dibatalkan.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara. Arena judi sabung ayam tersembunyi di kebun sawit Nunukan dibongkar polisi. Personil gabungan Polres Nunukan dan Polsek Nunukan membongkar sekaligus memusnahkan lokasi yang diduga kuat menjadi arena perjudian sabung ayam di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tindakan tegas tersebut diambil petugas gabungan saat mendatangi lokasi di Jalan Tanjung Cantik RT5, Desa Binusan pada Sabtu lalu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan petugas yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Nunukan itu Disko Barasa berasal dari laporan kewaspadaan warga yang resah atas maraknya praktik judi adu ayam di kawasan tersebut. Meski demikian, pendengar dan pemirsa, saat aparat kepolisian tiba di lokasi tersembunyi yang cukup jauh dari permukiman warga tersebut, gelanggang sudah dalam kondisi sepi tanpa aktivitas maupun penampakan warga dan ayam aduan. Petugas kemudian meluncurkan langkah destruksi terukur atau tindakan penghancuran atau pemusnahan sarana prasarana secara terencana agar tidak dapat difungsikan kembali terhadap gelanggang kayu berpagar seng dan beratap terpal tersebut. Kapolsek Nunukan mengatakan pengecekan tersebut dilakukan sebagai respon atas informasi yang disampaikan masyarakat. Meski tidak menemukan aktivitas perjudian saat pengecekan, polisi mengambil langkah pengecekan dengan pembongkaran bangunan yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam. Fasilitas itu kemudian dimusnahkan secara terukur.

0: pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi seputar ekonomi Kalimantan Timur. Ya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi usaha informal hingga UMKM menjadi tantangan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Pendataan usaha informal, usaha rumah tangga hingga UMKM menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Beragamnya aktivitas ekonomi masyarakat membuat proses pendataan di lapangan perlu memastikan seluruh kegiatan usaha dapat tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Anggota DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetifa Caifudian, mengatakan evaluasi pelaksanaan sensus perlu melihat langsung berbagai persoalan yang dihadapi petugas ketika melakukan pendataan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dikatakan data itu bukan sekedar angka, di balik setiap angka ada usaha masyarakat, ada pekerja, ada keluarga, dan ada aktivitas ekonomi yang harus dipahami dengan benar. Jika datanya keliru, kebijakan yang lahir juga bisa keliru. Menurutnya, kondisi ekonomi di daerah tidak hanya terdiri dari usaha yang sudah memiliki struktur dan pencatatan yang jelas. Pelaku UMKM, usaha rumah tangga, pekerja informal hingga aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara optimal juga perlu masuk dalam pendataan. Ya, pendengar dan pemirsa, dirinya mengatakan persoalan di lapangan juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan sensus berikutnya. Pengalaman petugas ketika berhadapan dengan masyarakat dan pelaku usaha, menurutnya dapat memberikan gambaran mengenai kendala yang tidak selalu terlihat dari sisi teknis pendataan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini Senin 7 September 2026. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda kurang lebih 1 jam untuk menyimak informasi dari Kaltim Kaltara. Dan Anda bisa terus menyimak informasi-informasi sepanjang hari ini di RPD Kutim pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live dan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Samarinda. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di live TikTok RPD Kutim, live streaming di rpd.kutatimurkap.go.id dan juga melalui frekuensi kami di 99.4 FM dan tentunya dengan sejumlah platform RPD Kutim yang tersedia yang Anda bisa gunakan. Anda juga bisa menggunakan 0811-5811-683 untuk bergabung dalam program-program hiburan lainnya di RPD Kutim. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: dilakukan sama sekali.
1: Hutan adalah kekayaan kita.
2: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
3: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
0: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
4: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Mutiara Hadis.
1: Berdoalah di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita di waktu sempit. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Wah, drastis ada 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
2: Potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini.
3: Sari Berita. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker. Operasi modifikasi cuaca OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais dari kelompok Houthi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin.
4: Ya, pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada permintaan masker di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap paparan abu vulkanik, penjualan masker di kawasan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini juga dialami oleh salah satu penjual masker di Pasar Tanah Abang bernama Hairudin, yang mengaku penjualan dalam 2 hingga 3 hari terakhir ini mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan biasanya. Lonjakan permintaan tersebut kemudian membuat persediaan masker semakin cepat berkurang, sementara pedagang juga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok dari agen. Berikut pernyataan Hairudin saat ditemui Pro 3 RRI beberapa saat tadi.
5: Peningkatan penjualan, Pak?
1: Wah, drastis. Ada 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
5: 3 hari kebelakang?
1: Iya, omset sudah 3 kali lipat. Tapi nyari barangnya susah. Susah nyari barang.
5: Berarti stoknya gimana, Pak?
1: Stok saya udah habis. Stok nih, kalau harga-harga kita harga jual di sononya udah tinggi semua harga modalnya.
5: Jadi ini menghabiskan stok yang ada?
1: Iya, menghabiskan stok yang ada dulu.
4: Ya, pendengar, meningkatnya permintaan masker tersebut ternyata juga diikuti dengan kendala ketersediaan stok dari agen. Hairudin mengatakan stok masker di tempatnya bahkan telah habis, sementara persediaan di sejumlah agen juga mulai sulit diperoleh. Meski permintaan meningkat dan harga modal dari agen ikut tinggi, Hairudin mengaku tetap menjual masker dengan harga yang standar. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Berikut laporan Leni Kurniawati.
6: Dampak wabah ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit ya, kadang-kadang itu juga lihat pas di motor kok ini tembus debunya ini, nah itu ya seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
3: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
6: Ya. Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar ya.
7: mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayu Ringin, di wilayah Kayu Ringin masih aman.
3: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayu Ringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan, pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
8: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
3: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

0: Operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan, sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
1: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan...
2: Upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Ladut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
1: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
2: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Ladut Samsudinor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
3: Ini akan saya. Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat, di pendidikan wilayah, dan dari Teksmat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat, yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
2: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini, RRI Makassar.
4: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
5: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dijen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
6: 2 surat di tanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada surat, ada di sini.
4: Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan

0: permasalahan antrean BBM.
1: Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Selengkapnya disampaikan Sarifuddin, RRI Makassar.
2: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladoki TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
3: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
2: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
4: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodairal 6. Semoga kedepannya Kodairal 6 makin sukses, makin jaya selalu.
5: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
4: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini, masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodairal 6 yang ke-81. Jaya selalu.
2: Komandan Kodairal 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bakti sosial Kodairal 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
1: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah blind spot atau titik buta di Nusa Tenggara Timur dan pengadaan KPID Award. Berikut Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
0: Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
6: NTT juga dikenal sebagai provinsi yang dituduki provinsi 3T. Ya, terdepan, terluar dan tertinggal. Nah, ini sering ada sebutan-sebutan bagi kita di NTT. Nah, ada yang kondisi demikian, di situlah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa Papua. Memang dari radio lah yang sangat penting menyiarkan informasi terutama kepada
0: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
7: Program radio itu butuh apa? Nanti kita ada.
8: Oh, oke. Oke, kita lanjut. Oke, radio baru dari KPID Award harus ada.
0: Siap. Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi luar negeri. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais di Provinsi Al-Hudaidah dari kelompok Houthi, termasuk wilayah pinggirannya yang sebelumnya dikuasai selama 5 tahun. Seperti yang kami kutip dari kantor Berita Antara, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus akses Houthi ke Laut Merah dan mencegah serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
10: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
9: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
11: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
9: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
12: Buat beli beas oleh termajang.
13: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
14: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
9: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
14: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
9: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
15: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
9: RRI Nabire dengan judul Berat Sa atau Kopu Candaan.
16: Bercanda saja baru.
9: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
17: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
18: Iya, Bu.
17: Mak simpan.
9: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
17: Masa bersalah.
18: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
19: Ini aku nih lagi meet.
9: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
19: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
20: Iya, Ibu Marta.
9: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
20: Dan tanam enbal ubi-ubia.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo, sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya. Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden Deltras Dedi Adrianto mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
16: Kembali ke hati Darjo, yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat, karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih, dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
1: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya, Deltras harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
21: Menurut saya sangat berat musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
1: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen mentargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltras sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
22: Demikian Warta Berita siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bahkan terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Saya Dedi Samalosa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai host Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 7 September 2026 akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan

0: Live hari ini dengan menyimak laporan rekan yoga pertama dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur tentang 3.000 runner dari 26 negara ramaikan Bromo Marathon 2026.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk yang ke-13 kalinya, event lari bertaraf internasional Bromo Marathon kembali digelar Minggu 6 September 2026. Ribuan pelari dari 26 negara di dunia tercatat mengikuti Bromo Marathon 2026 yang diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dari depan pelataran Bromo. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori melihat antusiasme peserta sangat luar biasa. Ia pun berharap gelaran Bromo Marathon dapat dilanjutkan di tahun-tahun mendatang sebagai agenda pariwisata dan olahraga wajib setiap tahunnya. Tak lupa, Gus Sobi berterima kasih kepada seluruh sponsor pendukung yang telah mensukseskan gelaran Bromo Marathon 2026.
2: Kami, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pariwisata berharap dengan pelaksanaan Bromo Marathon ini, kami berharap wisatawan-wisatawan terutama dari mancanegara volumenya semakin banyak dengan adanya Bromo Marathon ini. Kami lihat untuk tahun ini, Insya Allah ada 26 negara yang mengikuti. Banyaknya peserta dari luar negeri. Kami berharap ke depannya nanti mereka juga akan menyampaikan ke teman-temannya untuk datang ke Bromo. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berterima kasih atas pelaksanaan ini, terutama kepada sponsorship Bank Jatim. Kami sangat mensupport kegiatan ini. Insya Allah ini adalah event tahunan yang dilaksanakan di Bromo ini.
1: Sementara itu, founder Bromo Marathon, Dedi Kurniawan, mengatakan gelaran event Bromo Marathon tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab maraton kali ini lebih mengarah pada trail run, di mana rute yang dilalui tidak beraspal, melainkan tanah, bebatuan, akar pohon, jalur lumpur, atau rumput. Sayangnya, untuk tahun ini, para peserta tidak mendapatkan view Bromo usai kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla beberapa waktu lalu. Namun bukan Bromo juga, setiap sudut perlintasan selalu disuguhi pemandangan alam yang mempesona. Dari seluruh peserta yang mengikuti Bromo Marathon, ada satu peserta seorang difabel, yakni Anggi Wahyuda dari Medan. Meski berbeda, namun ia justru tampil luar biasa hingga menyelesaikan race-nya di kategori 5K. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kita menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Dias dari Giri Suara FM yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menggulirkan program beasiswa pemuda berprestasi tahun 2026.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata bekerjasama dengan mahasiswa berprestasi IMAPRES Wonogiri resmi meluncurkan program pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi Kabupaten Wonogiri tahun 2026 dengan mengusung tema Evolusi Karya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Wonogiri Haryanto mengatakan program tersebut hadir sebagai bentuk komitmen Pemkab Wonogiri dalam mengapresiasi dan mendukung generasi muda daerah yang berprestasi di kancah pendidikan tinggi. Program tersebut menyasar mahasiswa berprestasi termasuk dari keluarga kurang mampu. Untuk kuota 605 mahasiswa, anggaran 7,5 miliar rupiah. Setiap penerima mendapatkan 12 juta rupiah. SIMAPRES 2026 dibuka untuk penerima baru maupun penerima lanjutan. Komposisinya diatur dengan penerima lanjutan minimal 40% dan penerima baru maksimal 60% dari total kuota. Haryanto menjelaskan, penerima lanjutan tidak otomatis mendapatkan beasiswa, tetapi tetap harus mengikuti proses seleksi. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi yang telah diberikan kepada daerah selama menerima program. Pemkab Wonogiri juga memberikan batasan cukup ketat terhadap calon penerima, seperti anak pejabat tertentu tidak diperbolehkan mengikuti program tersebut. Di antaranya, anak pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri dari Eselon 1, 2, dan 3 tidak bisa menjadi penerima. Larangan juga berlaku bagi anak pejabat negara, termasuk anak pejabat TNI Polri. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang berprestasi dan dari keluarga.

0: tidak mampu. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Bunda Paut Nyonya Sagung Antasari Antari Jaya Negara gaungkan Paut Holistik Interaktif. Komitmen wujudkan anak cerdas, sehat dan terlindung secara berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Beni Cahyadi, reporter RPKD Kota Denpasar, Bali.
2: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Bunda Paut Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara menggaungkan pentingnya penerapan pendidikan anak usia dini holistik integratif PAUD HI sebagai upaya memastikan anak tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga tumbuh sehat, ceria, aman, dan terlindungi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sosialisasi kebijakan PAUD HI yang digelar Distrikpora Provinsi Bali bersama Bunda PAUD Kota Denpasar di BPMP Provinsi Bali Senin 31 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakannya penyerahan bantuan alat permainan edukatif APE dari Distrikpora Provinsi Bali kepada Bunda PAUD Kota Denpasar untuk selanjutnya disalurkan kepada Satuan PAUD Sekota Denpasar. Selain itu, turut diberikan apresiasi kepada Bunda PAUD Desa maupun Kelurahan tingkat Kota Denpasar sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam mendukung pengembangan PAUD di Kota Denpasar. Bunda PAUD Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, usia dini merupakan masa emas dalam pertumbuhan anak sehingga pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, PAUD HI harus mampu menghadirkan layanan yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta pelindungan anak secara terpadu. Sagung Antari menambahkan Denpasar terus mendorong penguatan sinergi antar lembaga, organisasi mitra PAUD, serta pemberdayaan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan setiap anak memperoleh hak tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKPLK Distrikpora Provinsi Bali, Made Fitri Apsari, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar dan Pokja Bunda PAUD Kota Denpasar yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia menegaskan pengembangan anak usia dini harus dilakukan secara utuh dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, layanan kesehatan, pemerintah desa maupun kelurahan, hingga masyarakat. Fitri Apsari menambahkan, pendekatan holistik berarti melihat kebutuhan anak secara menyeluruh, sedangkan integratif berarti seluruh pihak bekerja bersama dan saling melengkapi demi kepentingan terbaik bagi anak. Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program nyata di tingkat kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Demikian saya Beni dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidul Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau, Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo, Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah kita mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Aan Kasyanto. Silakan.
4: Pendengar RPPL Indonesia, pemerhati sosial politik dan praktisi hukum Agus Wijayanto menilai bahwa langkah MPR RI untuk membuka draft PPHN kepada publik penting untuk memastikan arah pembangunan nasional disusun secara partisipatif. Menurut Agus bahwa partisipasi publik diperlukan agar PPHN menjadi konsensus lintas pemerintahan dan tidak hanya menjadi dokumen elit saja. Hal ini dikatakan Agus dalam keterangannya di Jakarta pada minggu lalu. Menurut Agus, PPHN ini perlu memuat agenda strategis yang membutuhkan kesinambungan lebih dari satu periode pemerintahan, seperti ketahanan pangan dan energi, pembangunan manusia, hilirisasi, pemerataan ekonomi, transformasi digital, lingkungan hidup, pertahanan, dan pembangunan daerah. Menurutnya, ia juga mengatakan selalu kepada negara bahwa negara tidak boleh mengatur kebijakan secara terlalu rinci agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menghadapi perubahan teknologi, geopolitik, ekonomi global, dan kondisi sosial. Dia juga mengatakan bahwa gagasan PPHN tidak terlepas dari perubahan sistem ketatanegaraan setelah reformasi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN dihapus melalui 4 perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Setelah itu, perencanaan pembangunan nasional tertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP.
5: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Allah subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki sifat sombong. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Kesombongan termasuk dari dosa-dosa besar yang dapat mencegah pelakunya dari memasuki surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
0: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebutir debu.
1: فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا.
0: Seseorang bertanya, ada orang yang senang memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah ini termasuk sombong?
1: قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sedangkan yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.

0: Laporan khusus redaksi Ankasian untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, jaga pakem asli Reok Ponorogo, Wabub Joko Sarwono. Dorong jadi daya tarik wisata Tuban. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Yulia dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
2: Pendengar, menjaga Reok Ponorogo tetap tumbuh tanpa meninggalkan pakem aslinya menjadi semangat paguyuban budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban. Semangat tersebut diwujudkan melalui pagelaran Reok Ponorogo di Lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung, Kecamatan Semandi, Minggu 6 September. Paguyuban yang menjadi wadah bagi sejumlah kelompok Reok Ponorogo di Kabupaten Tuban tersebut kini beranggotakan 11 grup. Melalui pagelaran ini, mereka tidak hanya memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil, tetapi juga mengenalkan tradisi Reok Ponorogo kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua Paguyuban Budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun Kabupaten Tuban, M. Syukur, mengatakan pagelaran ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan kesenian Reok Ponorogo sesuai dengan pakem aslinya. Menurutnya, pagelaran kali ini sengaja digelar dengan mengikuti tradisi terdahulu. Syukur menjelaskan kegiatan ini digelar untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah dan juga door prize bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono menyampaikan apresiasi kepada paguyuban budayawan Reok Ponorogo Guyub Rukun yang konsisten menjaga dan mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat. Wakil Bupati menegaskan budayawan dan pegiat kesenian memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai luhur melalui kebudayaan. Salah satunya, melalui kesenian Reok Ponorogo yang memiliki nilai sejarah dan filosofi yang kuat. Menurutnya, Reok Ponorogo yang telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda UNESCO merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, Pemkab Tuban juga terus memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan daerah.
3: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menuju Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ada rekan Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang salurkan air bersih dan air siap minum untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Ketapang. Wilia Susanti, silakan laporannya.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama Dandim 1203 Ketapang mendistribusikan air siap minum kepada masyarakat terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Sungai Awan Kanan, RT 05, Dusun Nipah Malang, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Minggu 6 September 2026. Air yang disalurkan menggunakan mobil reverse osmosis atau RO tersebut merupakan bantuan Mabes TNI untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau panjang dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang. Bupati Alexander menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI beserta jajaran Pangdam dan Dandim 1203 Ketapang atas dukungan dan bantuan air bersih maupun air siap minum bagi masyarakat Ketapang. Ketapang sudah lebih dari 2 bulan tidak turun hujan. Kemarau panjang ini menyebabkan sumber-sumber air masyarakat, sungai maupun sumber air lainnya mengalami persoalan. Menurut Bupati, kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan laporan para kepala desa, camat, serta pengaduan masyarakat melalui sosial media, sedikitnya 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Ketapang yang menghadapi kesulitan air bersih. Untuk itu, Pemkab Ketapang terus mengerahkan perangkat daerah guna mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan mobil RO dari TNI diharapkan dapat terus berlanjut selama masa kekeringan. Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan akan terus hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih selama masa kekeringan. kekeringan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dari Kabupaten Ketapang, kita ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk menemui rekan Wina dari Magetan Indah FM yang akan melaporkan tentang Laut Fun Run 2026 meriah promosikan wisata kawasan Sarangan Magetan.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Lawu Fun Run 2026 digelar pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di Kampung Susu Lawu, Singolangu. Kegiatan lari sejauh 7 km tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Magetan Kang Suyat, Sekretaris Daerah Magetan, jajaran Forkopimda, serta camat beserta Forkopimca setempat. Dalam sambutannya, Kang Suyat mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Ia juga mengajak peserta menikmati keindahan pemandangan kawasan Telaga Sarangan yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kabupaten Magetan. Usai melintasi rute lari, peserta dihibur oleh penampilan guest star dan senam Zumba. Suasana makin meriah dengan adanya pembagian door prize bagi para peserta. Lawu Fun Run 2026 diikuti oleh 1.403 peserta

0: Pendengar Real People Indonesia, kita sudah berada pada sesi ketiga atau sesi terakhir pada Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga segera kita simak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Provinsi Gorontalo, yang akan melaporkan tentang terima tim penilai IFTI Kemenpar RI. Wagub Ida paparkan potensi wisata halal Gorontalo.
1: Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibie menerima dan menjamu makan malam tim penilai Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo pada Jumat 4 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ida memaparkan berbagai potensi kearifan lokal dan budaya berbasis syariat yang menjadi keunggulan pariwisata halal Gorontalo. Gorontalo yang memegang teguh filosofi adat bersandikan Sara dan Sara bersandikan Kitabula terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan di wilayah Indonesia Timur. Wagub Ida optimis, peringkat Gorontalo dalam standar IMTI tahun ini dapat terus membaik. Beberapa poin utama kearifan lokal dan tradisi masyarakat Gorontalo yang disampaikan dalam penyambutan tersebut meliputi tradisi walima dan desa religi Bongo, prosesi adat Mopotilolo, dan tradisi melestarikan budaya remaja mandi lemon. Selain itu ada juga perayaan lebaran ketupat dan pengembangan industri halal, penguatan fasilitas wisata halal, kepastian jaminan pemotongan hewan unggas bersertifikat halal, serta penyediaan fasilitas akomodasi yang ramah bagi wisatawan muslim. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap seluruh potensi budaya dan kesiapan infrastruktur pariwisata halal dapat menjadi bahan pertimbangan positif bagi tim penilai IMTI Kementerian Republik Indonesia untuk memberikan penilaian terbaik bagi Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Thomas, reporter Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Provinsi Gorontalo atas laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat untuk menemui rekan Yelmi Rustam, reporter Lansek Money FM yang akan melaporkan Diskominfo Sijunjung ikuti forum Bakohumas Perkuat Komunikasi Publik dan Tingkat Disinformasi.
2: Terima kasih, selamat siang pendengar. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan secara daring. Mengusung tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, kebencian, dan disrupsi informasi, forum ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap dinamika disrupsi informasi serta maraknya penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat peran strategi unit kehumasan serta mewujudkan harmonisasi, koordinasi, dan sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penyampaian informasi publik dapat berlangsung secara konsisten, terpadu, dan responsif. Kegiatan forum koordinasi yang diselenggarakan pada Selasa 1 September 2026 ini dihadiri oleh jajaran pejabat kunci yang membidangi kehumasan dan komunikasi publik di seluruh Indonesia. Juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi beserta Kepala Dinas, Kepala Biro, atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kota bersama Kepala Dinas atau Pejabat Kehumasan Komunikasi Publik tingkat Kabupaten Kota se-Indonesia. Dalam pemaparannya, Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Jamari Caniago menyampaikan bahwa dinamika disrupsi informasi saat ini menuntut seluruh insan kehumasan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dan

cerdas. Dirinya juga menekankan bahwa maraknya arus disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak ditangani dengan strategi komunikasi yang solid dan tanggap. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugianto menegaskan pentingnya keterpaduan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola informasi publik. Pihak Kemendagri menggarisbawahi bahwa jajaran humas di tingkat daerah merupakan garda terdepan dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meluruskan berbagai berita bohong yang beredar di tingkat lokal secara cepat dan akurat. Menteri Komunikasi dan Digital Mai Mutia Hafid dari unsur teknis kehumasan turut menampakkan bahwa optimalisasi kehumasan tidak hanya terbatas pada penyebaran berita positif pembangunan, tetapi juga pada kemampuan deteksi dini dan mitigasi krisis informasi. Kehumasan pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu menyelaraskan pesan utama guna memastikan masyarakat menerima konsistensi informasi resmi yang terpercaya di tengah derasnya arus informasi digital. Melalui penyelenggaraan Forum Koordinasi Bako Humas ini disimpulkan bahwa kolaborasi dan keterpaduan komunikasi antara KL dan Pemda menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi. Dengan terjalinnya sinergi yang kuat dari tingkat pusat hingga kabupaten kota, instansi kehumasan pemerintah diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan dan akurat, sekaligus membentengi masyarakat dari bahaya disinformasi, fitnah, dan ujian kebencian demi terciptanya konsivitas nasional. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lanseh Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar Radio Purple Indonesia dari Lansik Mani FM Si Junjung, kita beralih ke LPPL Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Hidayah dengan laporannya tentang tim penanganan Karhutla Kalimantan Selatan tetap siaga di kawasan resiko tinggi kebakaran lahan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meminta tim penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap siaga meski upaya pembasahan lahan di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru mulai menunjukkan hasil yang baik. Muhyiddin mengatakan karakteristik lahan gembut membuat kawasan tersebut masih memiliki resiko kebakaran. Oleh karena itu, pembasahan lahan harus dibarengi dengan kesiapsiagaan personel untuk segera melakukan pemadaman jika kembali ditemukan titik api. Menurut Muhyiddin, upaya pembasahan saat ini didukung ketersediaan air yang cukup dari aliran pasang surut. Air dipompa menuju saluran, kemudian dialirkan ke lahan untuk menjaga kondisi gambut tetap basah. Meski metode tersebut dinilai efektif, tim di lapangan tetap diminta memantau secara berkala dan siap bergerak apabila muncul kebakaran di bagian kawasan dalam. Muhyiddin berharap pembasahan berkelanjutan dapat menekan kemunculan titik api sekaligus menjaga kesiapsiagaan personel selama ancaman karhutla masih berlangsung. Sementara itu, pembasahan insentif di kawasan hutan lindung Liang Anggang mulai menunjukkan hasil. Sejumlah lokasi yang di sepekan sebelumnya terbakar kini telah tergenang dan hampir tidak lagi mengeluarkan asap. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimah Tujahra, mengatakan perkembangan tersebut terlihat di kawasan Penggalaman yang sebelumnya menjadi salah satu lokasi kebakaran cukup luas. Penanganan dilakukan dengan mengalirkan air secara terus-menerus ke lahan gembut menggunakan puluhan pompa yang ditempatkan di sejumlah titik. Hilangnya asap menjadi salah satu indikator penting penanganan karhutla di gambut sebab asap di pemukiman dapat menandakan masih terdapat bara api di lapisan bawah tanah. Dari kawasan yang ditangani sekitar 120 hektar tercatat sempat terbakar pada awal kebakaran, dengan Penggalaman menjadi salah satu lokasi terdampak paling luas. Saat ini kawasan tersebut telah terendam setelah aliran dari pompa diarahkan menuju lahan sebagai upaya memadamkan bara sekaligus mencegah api kembali muncul. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Banjarbaru. Saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar Rebel PL Indonesia, sebagai laporan terakhir, kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Kusnenro Hendro LD dari Selawi FM Kabupaten Tegal yang akan melaporkan tentang sentra industri Shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, cocok untuk tujuan wisata edukasi Kabupaten Tegal.
2: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh tanah air, sentra industri Shuttlecock di Desa Lawatan, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata edukasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, Ahmad Wes Koroni, saat meninjau sentra industri Shuttlecock di Desa Lawatan. Menurutnya, mayoritas masyarakat Desa Lawatan menekuni usaha pembuatan Shuttlecock. Kondisi tersebut menjadi potensi tersendiri yang dapat menarik wisatawan, khususnya masyarakat dan pelajar yang ingin mengetahui secara langsung proses pembuatan perlengkapan olahraga bulu tangkis. Selain industri berskala kecil, di Desa Lawatan juga terdapat pengrajin shuttlecock dengan skala usaha yang lebih besar. Produk yang dihasilkan bahkan tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, namun juga telah menjangkau di pasar internasional. Dalam kunjungannya, Ahmad Wes Koroni turut mengikuti paket wisata sebagai wisatawan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan paket wisata lokal yang dikembangkan bersama masyarakat. Wisata edukasi shuttlecock ini diharapkan dapat menjadi embrio pengembangan potensi pariwisata berbasis industri dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tegal. Sementara itu, pemandu lokal dari Karang Taruna Desa Lawatan Ramli mengatakan, industri shuttlecock di desa tersebut telah berkembang sejak tahun 1905. Saat ini, jumlah masyarakat yang menekuni usaha pembuatan shuttlecock telah mencapai ratusan pengrajin. Melalui wisata edukasi ini, wisatawan dapat mengenal lebih dekat potensi lokal Desa Lawatan, sekaligus melihat proses pembuatan shuttlecock secara langsung. Pengembangan wisata Investasi diharapkan mampu memperkenalkan Desa Lawatan secara lebih luas, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slebi FM Kabupaten Tegal, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Kusnenro dari Slawi FM tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Dedi Samaluisa dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Selamat sore dan sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya.
3: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik dari seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
7: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
8: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: вторая.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin, tanggal 7 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya ya. Ternyata bukan Mbak Ria Arda ya di sore hari ini ya. Kalau saya lihat dari videonya, dengan siapa?
1: Halo, Syasha dengan Vira yang bertugas di Samarinda sore ini.
0: Baik Vira, karena di sini tertulis namanya Mbak Ria Arda. Ternyata Vira ya di sore hari ini ya.
1: Oke.
0: Gimana kabarnya Vira? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah rekan-rekan di RRI Samarinda juga alhamdulillah sehat. Dan seperti yang terlihat mungkin ya, ini Samarinda di sekitar studio RRI terik sekali ini.
0: Iya, cerah sampai ke wajahnya juga ikut cerah nih wajahnya Vira.
1: Betul, bagaimana kabar di Nunukan sana Syasha?
0: Di Nunukan untuk sore hari ini juga cerah sama seperti Samarinda. Dan untuk teman-teman di sini juga alhamdulillah dalam kondisi sehat semuanya Vira. Baik Vira, di sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai erupsi Anak Krakatau yang menghentikan sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta nih Syasha.
0: Wah, dampaknya sampai ke Samarinda ya. Baik, silahkan informasi selengkapnya Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penerbangan Samarinda-Jakarta. Sejumlah jadwal dibatalkan sementara demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Pengelola Bandara APT Pranoto Samarinda menghentikan sementara sejumlah penerbangan rute Samarinda-Jakarta, baik pulang pergi, akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU Kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan, pada konferensi persnya mengatakan keputusan tersebut mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat, yang menurutnya sebaran abu vulkanik dari asap tebal di jalur udara berisiko mengganggu penerbangan. Abu vulkanik juga berpotensi mengurangi jarak pandang pilot serta mengganggu kinerja mesin pesawat secara signifikan. Sejumlah penerbangan yang terdampak berasal dari Batik Air dengan nomor ID 6259-6257. Sekelas maskapai dan Garuda juga terdampak pembatalan. Kadek pun meminta penumpang yang terdampak tidak menunggu terlalu lama dan segera berkoordinasi dengan maskapai masing-masing yang langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian perjalanan sekaligus mendapatkan hak sebagai konsumen.
3: Guna memberikan pelayanan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkesinambungan kepada masyarakat, khususnya pada masa peningkatan mobilitas penumpang waktu berdekatan. Momentum penting bagi penyelenggaraan transportasi udara dan memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah proaktif melalui penguatan koordinasi antar instansi, pemantauan pergerakan penumpang, pesawat udara dan kargo, serta pelayanan, keselamatan, dan pelayanan secara menyeluruh.
2: Sekedar informasi, para customer yang terimbas dari erupsi atau penghentian sementara sejumlah penerbangan itu dapat mengadukannya ke petugas customer service yang disiagakan di terminal keberangkatan Bandara APT Pranoto. Meski penerbangan menuju Jakarta dihentikan, operasional penerbangan menuju sejumlah daerah lain masih berjalan normal. Rute Samarinda-Surabaya, Samarinda-Jogja tetap beroperasi sesuai dengan jadwal. Bandara APT Pranoto bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang pemantauan dilakukan untuk memastikan keamanan ruang udara Kalimantan Timur dan keselamatan para penumpangnya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada Anda, Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya, pendengar maupun pemirsa, kita akan menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini, ada rekan saya Adi Putra. Halo Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha. Kabar baik nih di Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya di Nunukan sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kalau Uta di sana bareng teman-teman baik, kami juga di sini dalam keadaan yang sehat walafiat, Uta. Gimana untuk cuaca di sana?
1: Untuk cuaca, alhamdulillah ya, kabut asap sudah mulai berkurang dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap masih tercium dan semoga cepat turun hujan, karena tadi cuma sempat dibasahin dikit-dikit aja. Bagaimana sebaliknya di sana?
0: Kalau di sini ya sudah lumayan ya untuk dampak dari kabut asap. Anak-anak yang sebelumnya BDR, belajar dari rumah, sudah kembali masuk ke sekolah. Mudah-mudahan hujan deras bisa mengguyur ya

0: lahan gambut cepat padam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kuryawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
1: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob dalam bentuk bahan berupa bubuk, ya, bisa dipakai untuk dicampur dengan air untuk pembasahan. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari kita coba memang sudah ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
2: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
1: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Hertindo AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
3: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini, dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
2: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jikan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita akan menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Padli. Halo Padli.
1: Halo juga Syasha, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Padli gimana di sana?
1: Alhamdulillah, kami di sini baik walaupun asap udah mulai menyelimuti kita nih di Banjarmasin.
0: Oh begitu, karhutlah juga di sana.
1: Yes, sepanjang hari.

0: sekali kita merasakan karhutlah Sasha.
1: Baik ya, iya di Kalimantan Selatan ya juga ya. Kirain sudah agak mereda Padli di sana, ternyata masih belum ya.
0: Ya harapannya sih mereda ya, tapi alhamdulillah Sasha dapat kami informasikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ada turun hujan deras tadi.
1: Oh syukurlah kalau begitu ya, itu yang tadi dirindukan juga oleh teman-teman kita di Palangkaraya.
0: Benar.
1: Baik, ada informasi apa di sore hari ini Padli?
0: Ini berkaitan dengan hujan, yaitu operasi modifikasi cuaca Sasha.
1: Wah luar biasa keren ya, silakan informasi selengkapnya Padli.
0: Baik, terima kasih Sasha. Pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, mulai Sabtu kemarin, sebanyak 1 ton garam disemai. OMC diharapkan mampu mendatangkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan
3: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WIBA sampai dengan jam 18 WIBA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar terjadi hujan mulai sore sampai malam kurang lebih durasi.
3: Sementara itu sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor Sabtu sore 5 September 2026 untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
4: Oh, ini akan saya. Alhamdulillah bandara ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat di pembidangan wilayah yang tadi benchmark sendiri itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
3: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Ya Sasha, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: sempat tertunda akibat hujan, aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi NTT oleh Forum Masyarakat Adat Lintas Etnis atau Formali Nunukan berlangsung antusias di alun-alun Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur yang diinisiasi oleh Forum Masyarakat Lintas Adat Formalin Kabupaten Nunukan tetap berjalan lancar meski sempat terkendala cuaca pada Sabtu pagi ini. Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menjelaskan, kegiatan sempat tertunda akibat turun hujan pagi hari. Namun begitu hujan reda sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, rangkaian acara langsung dimulai dengan atraksi seni tradisional kuda lumping yang berjalan dari Jalan Bayangkara menuju titik pusat kegiatan di alun-alun kota Nunukan.
2: Ya ini sudah persiapan, karena ini kuda lumping sudah sampai dari Jalan Bayangkara ya, penggalangan dana. Sekarang sudah ada di alun-alun ini kuda lumpingnya. Ya, jam 8, tapi kan tadi kan hujan. Nah, hujan, jadi jadwalnya itu kan jam 8, mulai penggalangan dana, jalan kaki, kuda lumping itu dari Jalan Bayangkara, daerah Pacana, menuju ke alun-alun.
1: Aksi solidaritas yang melibatkan 15 paguyuban etnis dijadwalkan akan dibuka secara resmi pada pukul 14.00 WITA siang atau jam 2 siang oleh Ketua Formalin Sumari. Panitia telah menyiapkan bumbung kemanusiaan dari masing-masing etnis serta mengundang berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk memaksimalkan perolehan donasi sebelum disalurkan kepada para korban di NTT. Berdasarkan laporan langsung dari lapangan, Ketua Pelaksana Penggalangan Dana Haji Lodi menyatakan kegiatan penarikan massa melalui atraksi seni budaya telah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunun Takan Nunukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Bayu. Halo Bayu.
1: Halo, selamat sore Sasya.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bayu di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, dan juga teman-teman di RRI Tarakan juga dalam kondisi baik Sasya.
0: Alhamdulillah, kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca juga cukup teriknya, walaupun juga sama dengan teman-teman di daerah lain, mungkin sudah mulai dikepung asap nih Sasya.
0: Oh, seperti itu ya, tetap jaga kesehatan ya Bayu dan teman-teman ya.
1: Siap.
0: Baik, ada informasi apa Bayu dari Kota Tarakan untuk sore hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pasokan telur ayam tergantung dari luar daerah, Sasya.
0: Silakan informasi selengkapnya Bayu.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasokan telur ayam ke Tarakan 70% tergantung dari luar daerah. Dan hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara kepada RRI. Berikut laporan Esti Murdiastuti.
2: Kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton.
3: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih belum mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu, kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kita bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan 25.685 ton. Produksi kita cuma 2.279.
3: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makanan bergizi gratis atau MBG. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai sekitar 18.888 ton. Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Tenguyun, Suryani, mengakui banyak pasokan telur didatangkan dari Sulawesi. Selama ini, stok telur ayam tidak pernah mengalami kekurangan karena kapal dari Sulawesi rutin datang ke Tarakan.
4: Kalau stok itu sebenarnya kami tidak stok. Karena asal ada ajak kapal kan dari Sulawesi, aman aja. Soalnya telur juga tidak bisa disetok.
3: Pemerintah Kalimantan Utara telah mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2025, pemerintah provinsi telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Hal itu dilakukan agar Kalimantan Utara mandiri untuk ketahanan pangan. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Baguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Sasya, di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Termendorong pemulangan pengungsi secara bertahap meski status gunung masih level 3 atau siaga. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Selanjutnya kami hadirkan nanti sejumlah informasi sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana kami hadirkan sejumlah informasi di antaranya mengenai kepolisian Resort Polres jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka terduga pembakaran lahan yang semuanya dilakukan perorangan. Dikatakan oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan di Banjarbaru pada Senin kemarin, dia mengakui para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk tahap pengembangan penyidikan. Imigrasi Indonesia merespon gangguan penerbangan internasional akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga negara asing, WNA terdampak mengalami pembatalan maupun juga pengalihan penerbangan dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Imigrasi juga menerapkan tarif biaya Rp0 bagi WNA yang mengalami overstay akibat keadaan tersebut. Hal itu dinyatakan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada peninjauan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 7 September 2026. Sarga.co menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional melalui platform Indonesia Horse Racing sepanjang 2026. Promotor olahraga tersebut menggandeng Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi merancang kompetisi. Pihaknya merilis laporan resmi mengenai ekspansi pacuan kuda nasional tersebut pada 7 September 2026. Penyelenggara mengusung tema Race to the World Stage setelah sukses menggelar 9 acara pada 2025. Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya Diki Munadi.
2: Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibatalkan. Pembatalan ini merupakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang turut mempengaruhi aktivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Stepanus Milias Wardana, mengatakan, penerbangan dibatalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 6 kedatangan. 8 penerbangan keberangkatan tersebut diantaranya dengan tujuan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara 6 penerbangan kedatangan berasal dari Jakarta dan Semarang menuju Bandara Internasional Syamsuddin Nur.
3: Hari ini kita sudah menerima nota bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu dilakukan penutupan negara jam 13.30 local time WIB. Jadi atau kurang lebih sekitar 2:30 di WITA. Sehingga karena dia sudah ditutup dari semalam, ada beberapa pesawat atau penerbangan yang memang tidak bisa depart dari Jakarta untuk menuju masing-masing tujuan, salah satunya untuk Banjarmasin. Pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan laporan hingga saat ini itu ada sekitar 5 penerbangan yang sudah dinyatakan cancel due to hurricane gas.
2: Salah satu penumpang adalah Titik Ajis yang terdampak penundaan akibat terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski tertunda, ia tetap memaklumi dan menunggu hingga bisa kembali terbang pulang ke daerah asal Jakarta.
4: Tadi kan ke Hotel Citylink-nya. Terus kata petugasnya belum bisa check-in karena pesawat dari Jakarta belum bisa terbang ke Banjarmasin. Jadi solusinya itu antara direfan atau pindah ke terbang ke daerah lain, gitu aja.
2: Adapun pembatalan ini diketahui berdampak terhadap 1.671 penumpang, terdiri dari 1.187 penumpang keberangkatan dan 484 penumpang kedatangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menuju Jakarta juga dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
5: Sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Jakarta masih dibatalkan akibat penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. PGS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Imam Mura Ginting mengatakan, pembatalan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma telah berlangsung sejak Minggu 6 September 2026. Dalam dua hari, tercatat puluhan penerbangan mengalami pembatalan.
6: Jadi untuk hari ini contohnya, kami sudah mendapat informasi melalui NOTAM bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim telah ditutup sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini sendiri kami telah mendapatkan laporan dari pihak maskapai ada pembatalan 28 flight penerbangan, 14 yang akan berangkat dan 14 yang akan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
5: Akibat pembatalan tersebut, sebanyak 4.629 penumpang terdampak dan batal melakukan perjalanan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta, Andri, mengaku telah beberapa kali melakukan penjadwalan ulang atau reschedule penerbangannya.
7: Saya hari ini kayaknya udah 3 kali reschedule. Tanggapannya sih gimana, namanya musibah ya mas ya. Musibah kita juga nggak bisa lari dari itulah. Ya, tapi balik lagi mungkin ke sistem dari maskapainya. Sebelumnya kedua hari ini ada pemberitahuan gitu loh. Terus paling ya lebih kayak ke refundnya gitu loh.
5: Dampak pembatalan penerbangan juga dirasakan pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Salah seorang operator taksi online, Ariel, mengaku jumlah penumpang yang menggunakan jasanya mengalami penurunan cukup signifikan karena minimnya kedatangan penumpang dari luar daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya.
7: Secara untuk penurunan dari sisi penumpangnya ada berpengaruh juga dengan kita karena nggak banyak yang datang dari luar kota ke sini, terutama bagian daerah Jakarta sekitarnya. Jadi berdampak juga lah dengan kita. Ada 85% nggak? 85% lebih kurang 85% penurunan jauh dari hari normal lah, bisa sampai sih antara berkisaran kalau lagi rame ya tergantung juga sih sampai lah.
5: Kondisi tersebut diharapkan segera mendapatkan kepastian seiring perkembangan situasi abu vulkanik dan operasional bandara tujuan, sehingga penerbangan kembali normal dan aktivitas penumpang serta pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dapat kembali berjalan seperti biasa. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kedatangan peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas ke-18/2026 terkendala dampak akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya Dia Deborah.
8: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SH/MH mengatakan persiapan pelaksanaan Peksi Minas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026 sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
9: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa. Kita sudah bicara dengan PPSMI Pusat, dengan tim Yuri, ya, panitia, mencoba untuk mengakomodasi dengan segala hal.
8: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamul Huda, mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
10: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
8: Sementara itu salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Karolin Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksi Minas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
11: Dari penampilan, dari kami waktu latihan sampai di sini kami punya persiapan sangat luar biasa.
8: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat Nelson Mansuara mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses peksi bida.
12: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti peksi bida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
8: Gia Deborah, RR Jember melaporkan.
1: Penyempitan radius rekomendasi Gunung Sinabung dari 6 menjadi 5 km mendorong pemulangan pengungsi secara bertahap meski status gunung masih level 3 siaga. Berikut laporan selengkapnya Mutiara Lubis.
13: Radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari sebelumnya 6 km menjadi 5 km sejak 6 September pukul 12 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada level 3 atau siaga. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di Desa Sukatepu, Kecamatan Namantaran. Ia mengatakan BPBD Karo memprioritaskan proses pemulangan warga ke rumah masing-masing di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4.
14: Sejak tanggal 6 September 2006, pukul 12.00 WIB terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km, Bu. Dengan adanya penurunan radius, maka hari ini secara bertahap ini sedang kita proses pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
13: Gelora juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit. Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan aktivitas kegempaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Namun aktivitas tersebut masih tergolong cukup tinggi dan potensi erupsi Gunung Sinabung masih ada.
15: Untuk kegempaan sendiri, kemarin memang agak sedikit mengalami penurunan, tetapi dalam artian memang masih cukup tinggi, potensi untuk erupsinya juga masih ada. Untuk embusan dan gugurannya, kita lihat memang yang terjadi hanya berupa asap putih saja. Untuk abunya nggak nampak, namun untuk asapnya masih cukup tebal.
13: Lebih lanjut, Armen meminta kepada masyarakat dan wisatawan untuk tetap mematuhi rekomendasi zona aman radius 3 km dari Gunung Sinabung serta sektoral 5 km ke arah timur dan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantia Novi melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Sawan Cahyawidada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
17: Usia produktif dan usia tua penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
16: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
18: Batuk terus-menerus sudah berobat, tetap masih ada batuk. Alhamdulillah sudah merasa batuk sama sekali, minum obatnya rutin.
16: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Cantiano melaporkan.
1: Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya bersama dengan lintas sektor termasuk dari Posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan posyandu, edukasi kepada orang tua, hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Agak Jaya bijaksana melaporkan.
19: Itu menurun terus karena banyak program.
20: Pemerintah Kota Palangkaraya berhasil menekan angka prevalensi stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI, prevalensi stunting di Kota Palangkaraya turun dari 28% pada tahun 2023 menjadi 19,1% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut mencapai 8,9 persentase dan menjadi salah satu capaian positif dalam upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan serta pencegahan stunting. Keberhasilan tersebut, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan, tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah bersama lintas sektor, termasuk dari posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang Bang balita, penguatan layanan posyandu, edukasi kepada orang tua hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Meski demikian, pada tahun 2026 ini pemerintah Kota Palangkaraya juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Meski mengalami penurunan signifikan, upaya pencegahan dan penanganan stunting tetap perlu diperkuat.

0: Ahli Muda Erik Pranata menyebut salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Menurutnya pada Mei 2026 BKKBN Kalteng menyalurkan bantuan kepada 14 keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan.
1: Terus kami juga tidak bisa, BKKBN memang tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi kami minta bekerja sama dengan pihak Dinkes, DP3 juga untuk yang di kabupaten kota. Nah, jadi mereka yang melakukan bekerja sama bareng-bareng menyampaikan kampanye mengenai yang tadi ya, jamban sehat, air bersih, sanitasi, dan pola asuh. Nah, terus koordinasinya ini dari desa, kelurahan lewat tim percepatan penurunan stunting kami ada.
0: Erik Pranata menambahkan selain pemberian bantuan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi mengenai pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan keluarga. BKKBN Kalimantan Tengah menilai pencegahan stunting perlu dilakukan dari hulu dengan memperhatikan kondisi keluarga, calon pengantin ibu hamil bayi hingga balita. Melalui berbagai program tersebut, BKKBN Kalteng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan pola pengasuhan semakin meningkat, sehingga kasus stunting di Kalimantan Tengah dapat terus ditekan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali informasi dari BMKG mengenai perakiran cuaca sepanjang hari ini.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 8 September 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya, DWP Diskominfo Kutai Timur ajak orang tua bijak dampingi anak berselancar di dunia digital. Karhutla Kutai Timur masih terkendali, Wakil Bupati Mahyunadi tekankan kesiapsiagaan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kejar target ekonomi 6%, hilirisasi jadi andalan. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 8 September 2026. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita pertama terkait DWP Diskominfo Kutai Timur ajak orang tua untuk bijak dampingi anak berselancar di dunia digital. Berita kami kutip dari media Kutai Timur kab.go.id. Pendengar Dharma Wanita Persatuan atau DWP Diskominfo Staper Kutai Timur menggelar seminar parenting bertema bijak berselancar, kuat berpijak, lindungi anak dari cyberbullying, perkuat ketahanan di dunia nyata pada Senin 7 September 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo Staper tersebut diikuti anggota dan pengurus DWP se-Kutai Timur. Kami mendengar DWP se-Kutai Timur. Seminar ini menjadi ruang edukasi bagi para orang tua untuk memahami tantangan pengasuhan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Kepala Diskominfo Staper Kutai Timur Roni Bonar menilai peran orang tua semakin penting seiring perubahan lingkungan tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda sehingga pola pendampingan tidak dapat disamakan bahkan antara anak dalam satu keluarga. Ia juga menekankan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari, terlebih setelah pandemi COVID-19 mempercepat pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, menurut Roni, yang perlu dilakukan bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan memastikan teknologi digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Ia juga menjelaskan bahwa teknologi maupun kecerdasan buatan atau IA dapat memberikan manfaat besar apabila dikelola dengan baik, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika digunakan tanpa pengawasan. Ia mendorong para orang tua membangun komunikasi yang konsisten dengan anak agar perubahan perilaku maupun persoalan yang dihadapi dapat diketahui secara lebih dini. Ia menambahkan bahwa Diskominfo Staper Kutai Timur juga siap mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan edukasi, yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dukungan tersebut sejalan dengan pengembangan ekosistem yang saat ini tengah dilakukan, yakni terpadu digital, yang juga memiliki berbagai fitur, salah satunya learning management system, yang nantinya dapat menjadi sarana penyebarluasan berbagai materi pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat.
Sementara itu, mewakili Ketua DWP Kutai Timur Lis Nawarti Rizali Hadi, Ketua Bidang Pendidikan Leli Yusniar mengatakan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan banyak peluang bagi anak untuk belajar dan berkembang, namun sekaligus menghadirkan risiko baru. Salah satunya adalah cyberbullying, di mana dampaknya tidak hanya menyentuh kondisi psikologis, akan tapi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan perkembangan anak. Karena itu, Leli mengajak para orang tua tidak hanya meningkatkan literasi digital, akan tapi juga memperkuat komunikasi dalam keluarga serta menanamkan nilai karakter. Sementara itu, Ketua DWP Diskominfo Staper Kutai Timur Nur Rahmi Asmalia Roni Bonar menjelaskan bahwa seminar tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang pendidikan DWP Diskominfo Staper Kutai Timur sekaligus bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak di tengah pesatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Ia menyebut kemudahan anak mengakses ruang digital harus diimbangi dengan pendampingan yang tepat. Diketahui kegiatan yang berlangsung daring dan luring ini menghadirkan narasumber Nurika Nugraheni dari Sekretaris Pokja TPPKK Kutai Timur. Seminar ini diharapkan agar para anggota DWP tidak hanya menjadi pengguna teknologi, akan tapi juga pendamping yang mampu membantu anak memanfaatkan ruang digital secara sehat. Dengan penguatan komunikasi karakter dan ketahanan keluarga, anak-anak Kutai Timur diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan berkarakter di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

Ya, baik, pendengar di semua 9.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Karhutla Kutai Timur masih terkendali, Wakil Bupati Mahyunadi tekankan kesiapsiagaan. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Kutai Timur masih dapat dikendalikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mahyunadi usai mengikuti Zoom meeting rapat koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait penanganan Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia di ruang rapat Diskominfo Staper Kutai Timur pada Senin 7 September 2026. Wakil Bupati Mahyunadi mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Kalimantan Timur tidak termasuk dalam data wilayah yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait sejauh ini masih berjalan dengan baik. Ia menyebut kondisi di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur, masih mampu ditangani melalui kolaborasi pemerintah daerah, aparat, serta pihak-pihak terkait di wilayah. Ia juga menjelaskan dalam dua kali koordinasi yang dilakukan terkait penanganan Karhutla, Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur, masih dapat melakukan penanganan secara mandiri melalui kekuatan dan sumber daya yang tersedia. Meski demikian, kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat diturunkan. Wakil Bupati Mahyunadi menekankan pentingnya seluruh pihak untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi di lapangan, mengingat potensi Karhutla dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, pemerintah daerah mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan maupun penanganan Karhutla. Kolaborasi dinilai menjadi kunci agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Mahyunadi juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja menghadapi ancaman Karhutla dengan mengedepankan koordinasi dan langkah cepat di lapangan. Dengan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap kondisi Karhutla di wilayah tersebut tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Pemerintah daerah juga memastikan kesiapsiagaan bersama seluruh pihak terkait terus dilakukan sebagai langkah antisipasi. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Jamari Caniago tersebut, pemerintah pusat menyampaikan perkembangan penanganan Karhutla di berbagai daerah, termasuk wilayah yang menjadi perhatian khusus.

Ya, baik, Badegar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kejar target ekonomi 6%, hilirisasi jadi andalan. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% pada tahun 2026. Salah satunya melalui percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD serta dorongan investasi hilirisasi industri. Wakil Bupati Mahyunadi mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutai Timur pada triwulan pertama pada tahun ini baru mencapai 7, kami ulangi pendengar, baru mencapai 1,7%. Menurutnya, untuk mencapai tersebut dirinya menyebut akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat yang diharapkan mampu memenuhi target nasional pada akhir tahun. Ya, demikian hal tersebut diungkapkan usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dan rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota triwulan kedua tahun 2026 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pada Senin 7 September 2026 secara daring. Lebih lanjut, Mahyunadi mengaku bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi di daerah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, ekonomi Kutai Timur sempat tumbuh di atas 9%, namun melambat menjadi 1,9% pada tahun 2025, di mana secara akumulasi rata-rata pertumbuhan berada di angka 5,5% per tahun. Dan untuk memacu kembali laju perekonomian, ia juga mengaku akan mengandalkan proyek strategis sektor hilirisasi, salah satunya melalui proyek strategis seperti hilirisasi etanol di kawasan Batuta Semikal Industrial Park yang baru saja melakukan peletakan batu pertama. Dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga akan menggandeng akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk mengkaji indikator ekonomi secara komprehensif agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 8 September 2026.

Baik, pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Satpol PP Kutai Timur siap turun awasi dugaan penimbunan BBM. Berita kami kutip dari media warta kutim.co.id. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kutai Timur memastikan ikut terlibat dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di tengah antrian panjang yang masih terjadi di sejumlah satuan pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pengawasan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan dinas teknis terkait untuk mencegah praktek penimbunan BBM. Sekretaris Satpol PP Kutai Timur Adiluddin mengatakan bahwa Satpol PP dalam pelaksanaan tugas di lapangan selalu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Menurutnya, untuk persoalan teknis pengawasan BBM, kewenangan berada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur. Namun, Satpol PP tetap dapat dilibatkan dalam kegiatan pengawasan bersama, terutama apabila ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Ia juga menjelaskan tim gabungan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pergerakan distribusi BBM serta aktivitas yang diduga berkaitan dengan penimbunan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk mengantisipasi adanya oknum yang menyimpan atau menimbun BBM dalam jumlah yang dinilai berada di luar batas kewajaran. Keterlibatan Satpol PP menjadi bagian dari pengawasan lintas sektor di tengah keluhan masyarakat mengenai antrian BBM yang berlangsung cukup lama. Pemerintah daerah melalui dinas teknis bersama aparat terkait diharapkan dapat memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Dan ia juga menegaskan Satpol PP siap mendukung langkah pengawasan bersama apabila dibutuhkan di lapangan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sebelas desa persiapan sudah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik, mendengar berita kami kutip dari media satu meja news.id. Pendengar, tak lama lagi Kutai Timur bakal menambah desa definitif. Setidaknya ada 11 desa persiapan yang sudah memperoleh verifikasi berkas di Kementerian Dalam Negeri. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMDes Kutai Timur Trisno. Menurutnya, dari 11 desa yang telah diverifikasi Kementerian Dalam Negeri, 10 diantaranya sudah menyelesaikan pembahasan tingkat internal di kementerian. Dijelaskan berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, 10 desa tersebut yang tidak mau ia sebutkan namanya telah melewati pembahasan internal kementerian dan kini prosesnya berada di tahap lanjutan untuk penerbitan kode desa. Sementara masih ada satu desa masih menghadapi kendala administratif yang berkaitan dengan batas wilayah. Menurut Trisno, kondisi tersebut bukan berarti usulan desa tersebut gagal. Namun, prosesnya masih menunggu kelengkapan persyaratan berupa regulasi terkait batas wilayah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap proses penerbitan kode desa dapat selesai pada tahun ini. Target tersebut mengacu pada jadwal yang sebelumnya disampaikan pihak Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. Trisno mengatakan berdasarkan informasi yang diterima, pembahasan dengan pemerintah daerah dilakukan pada tahap awal, dilanjutkan pembahasan intensif di internal kementerian dan ditargetkan penerbitan regulasi kode desa pada bulan Oktober mendatang. Jika target tersebut terrealisasi, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan langkah lanjutan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades pada 10 desa yang telah mendapatkan kode desa.

0: Baik, Pak Degar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wakil Bupati Mahyunadi ikuti rakor pengendalian inflasi, harga daging ayam di pasar pengaruhi inflasi. Berita kami kutip kembali dari media satu meja news.id. Meski harga ayam di tingkat paternal masih normal, namun saat sampai di pasar mencapai Rp50.000 per kilogram. Hal ini justru mempengaruhi inflasi di daerah Kutai Timur. Hal tersebut mencuat ketika digelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi atau Rakor Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kutai Timur sendiri mengikuti acara tersebut secara daring dan dipimpin Wakil Bupati Mahyunadi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta instansi terkait lainnya pada Senin 7 September 2026 kemarin. Dalam rakor itu juga mengemuka ada 202 kabupaten kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga daging ayam ras hingga 1 September 2026. Termasuk di dalamnya Kutai Timur lantaran harga ayam di pasaran mencapai Rp50.000 per kilogram. Angka tersebut disertai kenaikan IPH sebesar 13,39% dan tercatat 25% di atas harga acuan pemerintah. Menanggapi kenaikan harga ayam tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi mengatakan pemerintah daerah perlu melihat persoalan harga ayam dari sisi rantai pasok. Sebab menurutnya harga ayam di tingkat peternak masih berada pada kondisi normal. Namun harga dapat meningkat ketika terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Mahyunadi menyebut kondisi harga ayam yang mencapai Rp50.000 per kilogram di tingkat pasar perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk mengetahui rantai distribusi yang menyebabkan perbedaan harga dari tingkat peternak hingga konsumen. Baik, pendengar di 99.4 FM, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait simpan 6 poket sabu-sabu wanita di Kecamatan Kombeng, Kutai Timur diamankan polisi. Berita kami kutip dari media koran Kaltim. Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Kombeng, Kutai Timur pada Minggu 6 September 2026 dini hari. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang wanita berinisial EW dan petugas menyita 6 paket sabu dengan berat total 40,83 gram. Kasat Res Narkoba Polres Kutai Timur Ibtu Erwin Susanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Satres Narkoba dengan melakukan penyelidikan di lapangan. Setelah menerima informasi, anggota langsung melakukan pendalaman dan pemantauan di lokasi. Hasil penyelidikan mengarah pada seorang perempuan yang berada di sebuah rumah di Jalan Danau Kerinci, Desa Makmur Jaya. Petugas kemudian melakukan penindakan dan saat diamankan, EW berada di dalam kamar dan diduga tengah menimbang serbuk kristal putih yang diduga merupakan sabu. Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Selain 6 paket sabu seberat 40,83 gram, polisi turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Barang bukti tersebut berupa sebuah telepon seluler, 1 unit timbangan digital, 15 plastik klip, serta 1 sendok takar yang dibuat dari sedotan berwarna hitam. Petugas juga menyita uang tunai sebesar Rp500.000 yang diduga merupakan hasil penjualan serta satu perangkat alat hisap lengkap dengan pipet kaca. Dan seluruh barang bukti sudah diamankan untuk kepentingan penyidikan. Dan pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 8 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena saya Novani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.